waktu ikutan CAT pertama kali tuh di umur berapa ya? 20 atau 19 atau 20 gitu, lupa. Ya pada saat itu tuh pengen lah mencoba jalur-jalur itu gitu. Lalu pada saat itu kayak yang error. Terus panik dong aku, apalagi itu pertama kali gitu kan. Itu panik. Panik banget sampai enggak bisa mikir lagi, kayak yang penting jawab gitu. Terus akhirnya aku bahkan enggak mau tahu hasil aku berapa karena kayak ya kayak mana lah ya kan, udah pesimis dengan kemarin proses ujiannya aja kayak gitu gitu deh. Kalau kamu gimana guys, seandainya kamu lagi ujian terus sistemnya error, kamu adalah tipe yang tetap tenang atau langsung panik tuh? Ompra 2 boleh di share dong, sambil request lagu Indonesia atau mancanegara pagi ini barengan Ulan. Gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Instagram kita juga boleh banget DM di Pro2 TPI 2-nya angka. Sama satu lagi di aplikasi RRI Digital, kamu gabung di live chatnya aja. Ulan tungguin postingan kamu sebelum jam 9, karena kita bakal ada open requestnya sampai jam 9 aja. 9 ke 10 nanti lanjut ke Beranda Asta Cita atau Ompra 2. So gimana nih jawaban dari kamu? Ujian, tiba-tiba error, tim panik, atau yang tetap tenang?

0: balik udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini. Yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama? Kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya. Nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4 sampai

0: 8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500 sampai 700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Prime Time Cipinang Hits Music Station, Tom Pred 2. Hati-hati di jalan, yang lagi di jalan semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa sarapan, gak sempat minimal minum air putih deh, biar tetap fokus untuk ngejalanin aktivitas rutinitas si hari ini ya Tom Pred 2. Oke. Wah, ini kayaknya sesuai dengan perakiraan ya guys. Tadi kan udah lagi updatein tuh. Aku juga kayak yang masa sih bakalan hujan ringan gitu. Ini udah agak mendung nih. Mendung sedikit berangin di Jalan Ahmad Yani Kilometer 4 Tanjung Pinang. Aku rasa kayaknya daerah lain ada yang udah hujan nih Tom Pred 2. Tapi ya Jalan Ahmad Yani Kilometer 4 Tanjung Pinang. Aku rasa kayaknya daerah lain ada yang udah hujan nih Tom Pred 2. Tapi ya apapun cuacanya, semoga kamu tetap semangat.

ini lagunya Sheila on Seven, kok kayaknya beda gitu kan. Tapi lama-lama enak juga. Oh iya juga sih, Sheila on Seven gini sih gitu. Oke, nanti aku puterin lagunya buat Anas. Makasih udah ikutan join ya. Next ada Anjas Moro. Tumben Anjas nih gabungnya cepet. Assalamualaikum sepada kaulan cantik. Waalaikumsalam. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah katanya. Wih sih, cek sound kaul. Uhuy. Roar. Itu topiknya ya, kalau lagi ujian dan sistem error, aku akan tetap tenang kak. Untuk apa panik? Karena sistem itu bisa diperbaiki. Jadi karena aku anaknya setenang ini, aman aja kalau kejadian sistem error. Gak mungkin kan petugas atau panitia gak ngasih kompensasi yang adil. Kata siapa? Kata siapa Anjas? Waktu tetap berjalan, ya begitulah terjadinya. Nah, itulah yang terjadi Anjas. Macam mana lagi? Kadang-kadang suka kidding nih. By the way, hari ini ada panggilan interview Kaul. Doain ya semoga aku keterima dan bisa langsung jadi pemilik perusahaannya. Amin. Maksudnya jadi karyawannya katanya. Amin. Mudah-mudahan rezeki kinya Anjas ya Anjas jadi CEO gitu kan. Itu jangan-jangan sebenarnya selama ini kamu emang cuma menyamar menjadi CEO. Lagunya Move Like Jagger. Okay. Biar semangat gitu ya pagi-pagi, apalagi mau persiapan untuk interview, butuh banget lagu-lagu yang bisa bikin moodnya bagus kan ya. Nanti aku putarin deh. Oke deh, semangat siarannya kawalan cantik. Saya Enda Bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama. Satu lagi biar genap 3 ya teman pra 2. Hah? Biar ganjil 3 maksudnya. Genap mah 2. Hai Kaul, halo Kang Gun. Lama tak menyapa. Iya nih kabar gimana? Wah, aku ujian dulu masih zaman bulet-buletin kertas, yang satu kelas ada 20 paket soal, jadi nggak relate nih alias kelihatan tuanya. Ya iya sih, aku juga kok sempet ada di era itu, cuman pas bagian SMP atau SMA gitu, SMA itu udah mulai ya yang kayak CAT gitu guys. Oke. Request lagunya GAC yang bahagia ya. Semangat. Semoga teman pro 2 pada bahagia semua. Amin. Semangat menjalani hari-hari. Kamu juga Kang Gun, semoga kegiatannya hari lancar, moodnya bagus ya kan, biar aku bisa puterin lagu bahagia sesuai dengan permintaannya kakak. Semoga kakak juga bahagia terus ya. Kita ke lagu Sheila on Seven dulu dengan lagu terbarunya guys. Judulnya tuh Sederhana. Nah menurut aku nih emang ya teman perdua, orang yang sederhana itu bikin nyaman, dan yang nyaman itu bikin tenang. Dan kamu tahu sendiri kalau tenang itu mahal. Ya menurut aku nyaman adalah pemenangnya.

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station nomor 2. Bahagia dari GAC baru aja lemputerin lagunya. Semoga yang pagi ini dengerin Pro 2 Tanjung Pinang bahagia. Amin. Ini doanya baik-baik aja pokoknya mah. Apalagi hari Jumat ya, Jumat berkah buat kita semua tahun Pro 2. Kita lanjut lagi sama postingan yang udah join. Ini ada Rani. Halo Rani. Selamat pagi Kak Ulan, Spada. Halo. Kalau aku tuh pernah gagal tes SIM sih, sampai 3 kali, Kak. Aku udah pernah juga lagi. Aku gagalnya kemarin 1 kali aja sih, karena udah pernah sekali kan. Setelah itu langsung kayak yang oh gini, oh gitu, gitu deh. Yang paling nyebelin itu pas ujian praktik. Padahal kan udah di rumah tuh udah latihan ya, muter-muter pakai galon dijadiin Chone ya, bener gak sih? Nah pas hari H tuh malah grogi sendiri. Tapi ya dari situ jadi sadar kalau panik itu bikin buyar semua yang udah dipelajarin. Apalagi kalau praktek ya Kak, udah gitu, deg-degan banget ya. Oke, lagunya Raim Laude dong yang Komang. Ih, pagi-pagi udah lama lagi gak dengerin lagu ini. Ayo lah, kita puterin. Thank you udah ikutan, join buat Rani tadi ya, Rani. Next lagi ini ada dari namanya Nabila ya. Halo Nabila, selamat pagi Nabila. Halo, good morning, good morning. Aku pernah gagal tes masuk kampus aku yang aku pengen banget. Aduh, jujur waktu itu Kak, kita bahkan kayak yang udah kayak video yang viral-viral itu loh, sekeluarga nungguin gitu kan untuk lihat hasilnya. Dan ternyata pada saat itu aku gagal. Nangis seminggu sih jujur, karena udah ngebayangin bakal kuliah di sana gitu. Tapi ternyata sekarang malah nyaman di tempat yang sekarang. Ketemu teman-teman yang sportif juga. Kadang gagal tuh emang cuman dialihin ke jalan yang lain aja ya. Oh iya men, kadang-kadang emang kayak gitu. Kita tuh gak pernah tahu mana yang lebih baik buat kita sendiri ya. Yang lebih tahu ya pasti Tuhan. Kadang kita itu butuh sesuatu, tapi kita lupa sama kebalikannya. Sorry. Kita tuh pengen sesuatu, tapi kita lupa sama yang kita butuhin gitu. Nah Tuhan tuh selalu ngasih apa yang kita butuh. Jadi kayak percaya aja dengan takdirnya. Ternyata itu adalah jalan yang baik buat hambanya. Apalagi buat hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Masya Allah, Jumat berkah. Oke okay, ya. Oke okay, Nabila bilang mau lagunya Anggi Marito. Tak segampang itu. Ikut ujian CAT. Iya, tak segampang itu. Dari Anggi Marito. Udah tadi loh, udah ada aku puter lagunya. Kapan deh aku puternya? Soalnya udah tandanya udah diputer nih. Boleh tukar sama lagu yang lain gak Nabila? Kalau mau aku tungguin pokoknya sebelum jam 9 ya. Lanjut lagi, ini ada dari Satria. Sabar dulu Satria, Rian duluan soalnya. Rian Saputra Purba. Halo Rian. Morning Wulan, good morning. Ikutan Jane Topic ya. Boleh dong, aku sih tim yang panik ya kalau error sendiri. Tapi santai aja kalau berjamaah. Iya lagi. Kayak kalau misalnya yang lain juga pada kayak gitu, ya udah berarti normal gitu. Tapi kalau cuma aku sendiri kan langsung kayak ayah kenapa aku berbeda gitu kan. Lagunya Justin Bieber, You Smile dong. Justin Bieber tuh aku punya banyak lagunya. Tapi mau gak kamu ganti sama yang lain judul dari Justin sendiri, Justin Bieber? Soalnya yang You Smile aku gak punya nih sepertinya. Aku punya lagu Yummy, One Time, Anyone, As I Am, Company, Ghost, Hold On, Holy, Lonely, Love Yourself, What Do You Mean, apalagi ya, Favorite Girl, Memories, Daisies, One Less, Beauty and the Beat. Pokoknya gitu-gitu. Banyak lagunya nih, tapi yang judul kamu mau aku gak punya. Kalau mau ditukar dulu ya Rian, aku tungguin. Nah, ke Satria dulu. Kata Satria, pagi ulang.

Ivan. Halo pagi. Gimana, semangat gak paginya? Menurut kamu gimana kedengerannya? Kalau aku di posisi itu udah panik duluan sih, karena emang beberapa kali aku di posisi yang gak baik itu gampang panik. Nah, dan lebih buruknya lagi asam lambung. Aku bisa langsung naik juga tuh. Lagunya Tenti Kamal yang terpisah. Makasih Ulan senyum hari ini. Ada gak ya lagunya kemarin itu? Ada rupanya. Oke, nanti kita puterin ya. Thank you. Ayo, cepat. Buat Rian typing, tak jadi-jadi nih. Yaudah, kalau agak lama typingnya, aku ke lagu Raim Laude dulu, tolong pra 2. Sambil mengingat-ingat momen waktu itu kayak lagi PDKT-an gitu sama dia. Berasa kayak dialah satu-satunya gitu kan. Ternyata cuman aku yang salah satunya.

0: limun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro2?
1: Teman terbaik kamu.

dengan permintaan dari Rian tadi ya. Katanya ditukar aja sama Desi saja Wulan. Udah aku puterin. Thank you udah ikutan gabung. Ini ngomongin soal ujian CAT atau Ompra 2 tadi yang sempat kita bahas tuh. Aku jadi kayak kepikiran juga deh. Kalau misalnya ngomongin ujian tuh kan sebenarnya kita emang udah mempersiapkan banget ya, pasti belajar ya, kayak ya banyak hal yang udah kita pelajari, kita menduga-duga mana nih yang bakal jadi keluar soalnya, mana yang kayak gini, mana yang kayak gitu. Belum lagi mungkin ada yang mencoba untuk membeli buku untuk ujian gitu kan, yang kayak dikisi-kisiin kira-kira mana yang bakal keluar gitu-gitu. Udah effort banget, terus ternyata pas lagi ujian ngalamin error, dan ya udah gitu juga errornya lumayan sakit ya. Tahun kedua kayak udah ngisi, ini kan udah dikunci, sekalinya dicek lagi kok berubah jawabannya gitu dari yang udah kita isi ya. Tapi apapun itu kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita udah usaha nih. Karena emang setiap langkah yang kita lakuin tuh tahun kedua kalau kita menyertakan Tuhan. Kayaknya pagi ini aku tuh cukup banyak ceramahnya ya. Kalau kita menyertakan Tuhan, Tuhan bakal melindungi untuk kamu yang masih berani curang.

yang masih berani untuk mencurangi, berarti kamu gak takut sama Tuhan sih. Oh, serem gak tuh. Nah, kita lanjut lagi nih guys sama postingan yang udah ikutan join. Ini ada lagi dari Alwi. Halo Alwi. Hai Kak Ulan Spada, good morning. Seperti biasa ya, di Jumat Kliwon Kak Ulan siaran pagi katanya gitu. Aku tuh gak ngerti deh, masa sih? Tapi iya lagi kayaknya ya, kecuali kalau diajakin tukar gitu. Aku orang yang gampang panik timnya. Oke siap, gak apa-apa, itu hal yang normal kok. Lagunya Loko yang Kedamaian. Oke, thank you udah join ya Alwi. Next lagi ini dari Baby Angel, Bu RT kita. Pagi Ulan, pagi. Udah gitu doang. Good morning Bu RT. Lagi ada dari Kenny nih. Pagi Kak Ulan, pagi Kenny. Maaf ya telat join. Belum telat kok. Kalau aku udah pasti nyantai Kak. Selagi sistem dibetulkan, aku bisa meluruskan pikiran, bisa ngobrol atau mungkin makan. Tapi hari Senin aku ujian Kak. Itu aja sih. Request lagunya Bandung hari ini ya. Besok Kak Ulan masuk apa? Besok aku masuk libur. Yes, besok aku libur. Enggak, aku besok masuk sore. Ah, sore ya, Kenny ya. Sore ceria, oke? Jangan lupa besok tuh aku masuk sore. Soalnya besok itu aku bakal masuk di jadwal Angel lah. Kita tuker jadwal. Thank you Kenny, nanti lagunya aku puterin. Satu lagi deh, ini baru masuk ya. Pagi Kakak, halo. Request lagunya Remuk dari Angie. Kemarin emang udah banyak juga sih dia ngepush lagu Angie. Okay. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya. Sip deh, thank you udah gabung. Kita ke lagu Loco dulu, Tompra 2. Nanti bakal diikuti lagi sama yang lainnya. Tapi ini guys, aku pengen ingetin, bentar lagi jam 8, kita bakal tuker ke topik baru. Bakal ngomongin apa, ntar kamu dengerin aja ya. Enjoy.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: It's all about hits. You are listening Pro2FM Tanjung Pinang.
3: Falling like the stars, falling in love.

92,1 Prodem Tanjung Cimpinang Hits Music Station Tawa Pradua. Let's go. Dengan topik yang keduanya nih, ngomongin soal juara di bidang olahraga. Siapa yang udah pernah? Bulan dulu pernah Tawa Pradua juara lomba lari, tapi itu pun 17 Agustusan. Yes. Kalau kamu gimana? Pernah juga enggak? Kasih tahu dong juara-juara yang pernah kamu dapetin, apalagi di bidang olahraga ya, walaupun mungkin itu adalah rana-rana piala-piala kecil gitu kan. Tapi yang penting kita udah pernah juara, men. Iya kan? Kasih tahu nih kejagoan kamu sama request lagunya. Kayak biasa, gabung di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagramnya Pro2TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Sambil tunggu postingan dari kamu, aku ke NPD dulu deh. Ya sempurna ya aku.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

Let's go tuh, bro. Dulu kita bacain postingan yang udah ikutan join soal siapa nih paling jago dari dunia olahraga kayak Alwi bilang ya. Pada kaulan, halo, dulu waktu SMP pernah juara 2 lomba voli. SMA pun sama, juara 2 juga, tapi itu lomba satu sekolah ya, bukan antar sekolah. Ya, it's okay lah. Yang penting kan menang ya kan. Kalau sekarang nggak tahu sih masih bisa apa nggak, soalnya udah lama banget nggak main voli. Request lagunya Garasi yang Hilang Bungkus. Baby Angel nih, pagi Kak Ulan, apa kabar? Baik kan? Bahagia kan? Rindu Ulan. Alhamdulillah, baik. Bahagia selalu ya, semoga amin. Topiknya, juara lomba olahraga. Olahraga aja kalau cuma FOMO doang. Sehari dua hari doang. Selanjutnya mager.

apalagi juara ya. Request lagunya Rahim Laude dong yang Iqra. Oke, kita baca, kita puterin nanti. Thank you ya Bu RT. Ada lagi dari Prima, assalamualaikum. Sepada, waalaikumsalam. Pagi kakak cantik Kulon Kutari, halo. Join topiknya ya, sistem ujian error. Emang Kaul ikut tes ujian koperasi juga Kaul? Aku enggak ikut. Aku ikut asli, waktunya enggak logis, enggak masuk akal. Gebrakannya selalu ada aja yang bikin Herman. Udah gitu aja deh Kaul. Topik berduanya, aku enggak jago olahraga. Yang aku jago cuma satu bidang kak, bela diri ya. Main lah juara satu sekota Batam di Liga Universitas. Wow, itu mah keren. Have a good day ya Kaul. Request lagunya titik-titik di ujung doa. Oke, thank you Prima. Udah ada beberapa lagu tahun pra-2 ya. Satu lagi tapi nanti aja deh di sesi terakhir. Karena kita habis ini bakal masuk ke sesi terakhir. Kalau misal kamu masih mau ikutan gabung, join boleh. Kasih tahu jawaban kamu soal kamu tuh pernah juara lomba olahraga apa ya. Kasih tahu sejago apa kamu waktu itu. Mari kasih lagunya, ulang tungguin sebelum jam 9.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Tanjung Pinang.

Belum berdua kita udah sampai di sesi terakhir guys. Ini juga aku pengen langsung aja bacain postingan. Soalnya nanti kalau gak dibaca ngambek pula ya kan. Ada Dem nih, hai Dem. Olahraga aku gak pernah juara deh kayaknya. Pernah ikut lomba lari cepat, catur, voli. Emang anaknya tuh gak jaga-jaga banget. Olahraga sih lebih tepatnya, kayak gitu. Oke. Nah kalau di bidang lain tuh, oh juara kelas nih, kelas 1 ya sama juara pertama, kelas 2 juara 2, kelas 3 gak juara kalau gak salah. Fokus ketua OSIS akademis juaranya gitu deh. Lamba kultum juara 3. Spal-spil banget nih kayaknya nih. Flexing. Lagunya memuja rahasia ya, boleh. Terus juga ada dari Kenny, Kak tolong bilang sama aku kalau balap motor itu adalah olahraga ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Olahraga nggak ya jatuhnya kalau balap motor tuh Yung, kayak MotoGP? Olahraga ya masuk ya? Masuk tuh Kenny. Nah kalau dulu sih aku dan Mio Putih ya tidak terkalahkan, itu aja sih Kak. Penyangkalan requestannya Kenny, sorry banget. Nih kita udah mepet banget sama waktunya karena udah di sesi terakhir, aku cuma bisa puterin satu lagu. Dan FYI teman Pradua, abis ini kita bakalan dengerin obrolan, akan ada Angela dan juga para narasumber yang akan hadir. Mereka bakalan siaran di luar studio loh guys, nggak di studio Pradua Tanjung Pinang nih soalnya. Ntar kamu dengerin aja ngomongin soal apa. Itu ada ada kaitannya soal petani milenial. Siapa yang udah mulai tertarik untuk yang kayak, ih mending aku tanam-tanam sendiri lah gitu daripada beli dengan harga yang kayak gini. Atau mungkin kayak yang untuk bisa press budget atau jadi bidang usaha. Nah itu dia tuh Om Pradua. Kamu bakal dengerin nanti obrolannya, tips dan segala macamnya barengan sama Angela. Kalau gitu lah pamit dulu ya. Assalamualaikum. Bye.

0: Halo, selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Indonesia dan di mana saja kamu berada. Kembali lagi bersama kami di Dialog Pagi Luar Studio dan hari ini masih bersama dengan saya Angela Mercullandari yang akan berbincang tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat-sangat penting, tapi juga gak kalah untuk dibahas dengan santai. Bisakah petani milenial menjadi profesi menjanjikan? Seperti yang kita ketahui teman Pro 2, pertanian sering sekali dianggap sebagai profesi yang identik dengan kerja keras, terik di bawah matahari, jauh dari kesan modern dan kayaknya kurang diminati ya sama generasi-generasi zaman now. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, banyak anak muda yang lebih tertarik pada dunia digital, industri kreatif, sama dengan pekerjaan kantoran yang dianggap lebih menjanjikan. Namun pertanyaannya, apakah pandangan tersebut masih relevan saat ini? Maka dari itu akan kita kupas tuntas di pagi hari ini, tentunya dengan narasumber yang tentunya hari ini luar biasa bersama dengan saya. Ada Bapak Dr. Rudi Hartono SPMP selaku Kepala Balai Riset dan Modernisasi Pertanian Kementan Kepulauan Riau. Selamat pagi Bapak Rudi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kemudian di samping kanan saya sudah ada Abang Ade Indra Pawenari selaku DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Abang.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, kemudian ada petani milenial juga teman Pro 2 sudah bersama dengan kita, ada Mas Teguh Beni Irawan SPT. Halo, selamat pagi Mas.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, ini biar ada pembedaan ya. Yang satu kita panggil Mas, Bapak, Abang. Iya. Oke, teman Pro 2, untuk di era transformasi digital, ya namanya sektor pertanian ini justru mengalami banyak sekali yang namanya perubahan. Nah, karena kita anak muda zaman now, teknologi mulai masuk, inovasi juga semakin berkembang, peluang juga semakin terbuka luas. Muncul generasi yang banyak dikenal sebagai petani milenial. Anak-anak muda tidak hanya bertani, tapi juga berinovasi, berbisnis, dan tentunya memanfaatkan teknologi. So, apakah bisa petani milenial benar-benar menjadi profesi yang menjanjikan di masa depan sesuai dengan topik kita untuk di pagi hari ini? Mari kita bahas bersama-sama. Ya, hari ini tentunya bahagia sekali karena aku sudah ditemani oleh Bapak Dr. Rudi Hartono, Pak Rudi. Ya, Pak Rudi ini tadi kita baru sempat ngobrol, katanya baru 3 bulan nih di Tanjung Pinang ya, Pak.

0: Betul, baru 3 bulan di sini.
1: Iya, tapi kalau jadi kepala BRMP itu udah dari kapan, Pak?
0: Pas 3 bulan. Saya pas dipindah sini karena jadi kepala di sini.
1: Oh iya, kalau di pertanian berarti sudah berapa lama di dunia pertanian nih, Pak?
0: Saya dari tahun 99. Mungkin mbaknya belum lahir.
1: Belum.
0: 99 saya ditugaskan di Bengkulu hampir 20 tahun, terus pindah ke Jakarta, ke Jogja, terus ke sini.
1: Wah, perjalanannya cukup panjang ya. Iya. Ini yang namanya pertanian mungkin kita kayak dengarnya sepele, padahal penting sekali ya, Pak. Karena tadi kita juga sempat ngobrol yang dimana katanya dulu pernah ngekos, Pak Rudi pernah ngekos sama banyak mahasiswa dari berbagai fakultas.
0: Iya.
1: Yang biasanya nih sama Produa, orang pertanian tuh ngomongnya paling terakhir. Nah, tapi jangan salah, orang pertanian itu punya banyak sekali kata-kata yang bisa mengulti kamu, karena mereka juga punya banyak sekali pengetahuan yang luar biasa. Makanya kita hari ini juga mengundang Mas Benny ya, dan juga Bang Ade Indra Pawenari, panggilannya Bang Ade ya. Bang Ade ini adalah DPD HKTI, yang dimana ini juga menjadi perpanjangan tangan ya antara para petani dengan pemerintah tentunya. Ya. Mungkin untuk pertama kali ya memulai session hari ini, Angel mungkin akan ke Pak Rudi dulu ya selaku kepala BRMP. Ya, program petani ya, ini pastinya kan dari segi pemerintahan ada program petani milenial yang sering sekali digaungkan. Saya juga tadi sempat baca-baca. Tapi kalau di lapangan nih Pak Rudi, kalau saya boleh tahu realitanya sudah seperti apa?
0: Baik, terima kasih Mbak Angela. Secara nasional ya, secara nasional petani kita ini didominasi oleh umurnya di atas 50 tahun sekarang. Yeah. Malah ada di atas 60 masih, masih ada yang mengerjakan lahan usaha taninya. Ini tantangan buat kita semua, anak-anak muda, untuk terjun ke dunia pertanian. Saya pernah tanya, ini fakultas apa yang hadir? Ada adik mahasiswa? Ada fakultas pertanian? Tidak ada ya? Ya. Jadi yang masuk fakultas pertanian pun cita-citanya bukan jadi petani.
1: Oh
0: iya, tetap mungkin di kantor kerjanya, pegawai bank segala macam. Tapi itu tidak bisa disalahkan karena stigma selama ini seperti Mbak Ajila sampaikan di depan. Pertanian itu terkesan kotor, terus kasar, kerjanya panas, seperti itu. Nah, sekarang berdasarkan data banyaknya petani yang masih didominasi oleh 50 tahun ke atas, Kementerian Pertanian itu ada program untuk petani milenial. Itu namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan, cuman di situ ada syaratnya, yaitu luas lahannya minimal 200 hektar. Nanti di situ dengan pola kemitraan. Itu salah satu program kita di Kementan, sudah berjalan 2-3 tahun terakhir ini. Di situ satu brigade itu minimal 15 orang, itu anak-anak muda semua. Nanti alsintan segala macam itu dari Kementerian Pertanian. Nah, terus nanti termasuk input-inputnya juga nanti kita koordinasikan Kementerian Pertanian. Lahannya punya siapa? Lahannya punya petani.
1: Okay.
0: Nah, polanya bagi hasil nanti. Yang punya lahan dapat 30%, yang ngolah brigade pangannya dapat 70%. Seperti itu. Okay. Jadi kalau pertanian mau efisien tuh tidak bisa dikerjakan cuman 1-2 hektar. Jadi efisiensi usaha tani itu namanya, kalau untuk padi itu rata-rata 200 hektar yang dikelola. Nah, mungkin untuk di Kepri mungkin masih terkendala dengan luas, tapi bisa ada program lain yang bisa dikembangkan oleh petani. Yang penting tertarik dulu. Nah, sekarang

0: Dalam waktu 45 hari dia bisa panen. Kemarin dia panen hampir 1 ton. Harga waktu itu kebetulan lagi tinggi Pak, 7.000 per kilo. Jadi dia bisa dapat 7 juta hanya dalam waktu sekitar 45 hari.
1: Wow.
0: Nah, ini salah satu contoh ya yang bisa menarik minat teman-teman anak-anak muda ini, anak-anak milenial, bahwa ada komoditas yang bisa dipanen dalam waktu cepat dan harganya juga cukup bagus. Nah, saya melihat bisnis pertanian di Kepri ini cukup menarik, Pak. Saya pernah nongkrong di Bandara Hang Nadim Batam. Saya hanya ingin memperhatikan cabai rawit itu datangnya dari mana. Rupanya itu dari dalam pesawat, Pak, ratusan karung tiap ada pendaratan itu ada aja itu cabai rawit yang keluar dari kargo. Nah, saya tanya dari mana? Dari Jawa, kemudian dari Medan, dari Sumatera Barat. Nah, kenapa tidak kita yang menanam di sini? Nah, itu tadi salah ya, satu peluang bahwa bisnis pertanian sangat menarik. Nah, saya juga lihat kemarin waktu saya pulang ke Sulawesi, saya lihat di sana di bandaranya itu orang jual sirup markisa. Kemudian saya ke Medan juga lihat ini kayak mana sih? Saya enggak pernah punya pengalaman, Pak, di tanaman markisa, tapi saya lihat ini kayaknya tidak semua bandara ada itu apa sirup markisa. Nah, saya cari apanya di internet. Kemudian saya coba-coba di rumah saya, Pak, berkembang cukup bagus, buahnya banyak sekali. Nah, ini juga menarik kalau misalnya dikembangkan secara luas ya, kita ambil bisnisnya. Mungkin ini bisa laris di Tanjung Pinang. Ini tanaman langka, Pak, belum ada dijual di pasaran.
1: Okay. Ini berarti membuka peluang yang sangat besar ya untuk di Kepri sendiri terkait dengan pertanian dan ada hubungannya dengan bisnis tadi. Tapi saya juga tadi tertarik sih dengan yang Pak Rudi katakan, kita itu bisa memulai dengan cara untuk tidak bergantung terus. Karena selama ini memang kita banyaknya dari daerah Jawa, misalnya kayak tadi yang Bang Adi bilang ya, ternyata banyak cabai dari Jawa, padahal kita sebenarnya bisa mulai dari pekarangan rumah kita sendiri ya Bang. Ya, karena di rumah saya juga sebenarnya sudah mulai menanam cabai, daun bawang. Karena itu sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa kita mulai dari hal-hal kecil tadi. Dan ketika kita menanam tuh mendapatkan hasilnya tuh ada kepuasan hati juga gitu ya. Dari apa yang sudah kita lakukan, kita ikuti prosesnya. Mulai dari dia masih benih sampai dia tumbuh. Kemudian akhirnya bisa dipanen, itu kan menjadi kepuasan hati juga. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya, saya coba tampung satu lagi. Iya, tadi masih ada ya masnya, boleh?
2: Cek. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Erik Susanto, boleh dipanggil Erik. Jadi di sini saya mau bertanya terkait berhubung saya kan berasal dari Kabupaten Karimun, tepatnya di Pulau Kundur. Nah, jadi terkait sektor pertanian, saya bisa jamin di Pulau Kundur itu banyak hasil pertaniannya. Namun yang menjadi masalah dari petani Kundur itu jalur distribusi hasil pertaniannya, Pak. Nah, kira-kira dari pemerintah itu ada nggak yang ngasih fasilitas untuk distribusi hasil pertanian itu? Misal tadi Bapak ada bilang di Pelabuhan Hang Nadim Batam itu banyak cabai dari Pulau

0: Kepri, dari Provinsi Kepri, dari Jawa, dari Medan dan sebagainya. Nah, sebenarnya di Pulau Kundur itu juga lumayan banyak Pak hasil cabai. Nah, kenapa dari pemerintah Kepri sendiri tidak memfasilitasi distribusi cabai tersebut dari Pulau Kundur ke pulau-pulau yang lain? Kenapa harus mencari dari luar provinsi? Jika semisal hasil cabai itu kita ambil dari dalam provinsi sendiri, artinya kan banyak petani di Provinsi Kepri yang juga terbantu dari hal tersebut. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan terkait distribusi hasil pertaniannya.
1: Oke, berarti terkait dengan jalur distribusi ya? Yeah. Erik ya?
0: Iya,
1: Erik. Oke, terima kasih Erik. Ini terkait dengan mungkin apa yang terlihat dari Erik di lapangan ya. Kalau Karimun itu sebenarnya juga menghasilkan banyak sekali hasil pangan, tapi kemudian kenapa kita masih menerima distribusi dari kota lain? Bagaimana jalur distribusinya akhirnya supaya pemerintah apakah menyediakan jalur distribusi itu? Bagaimana mungkin Bapak?
2: Oke, terima kasih Mbak Angela. Saya lebih kurang 2 minggu lalu baru pulang dari Karimun, Mas Erik. Itu perjalanan keluar Tanjung Pinang pertama saya. Oh, pertama ke Batam, ini ke Karimun. Kenapa kami ke Karimun? Salah satunya pasti semua akan kami kunjungi, tapi kebetulan Karimun dulu karena tadi potensinya Mbak Angela.
1: Oke.
2: Okay. Karimun tuh tinggi potensinya. Kebetulan bupatinya seorang teknokrat. Mm-hmm. Orang eksak bupatinya tuh. Beliau pernah 14 tahun di Belanda. Pasti ada pembanding ya. Jadi beliau tuh udah punya cita-cita terkait pembangunan pertanian di Karimun, terutama Pulau Kundur. Kundur tuh digaris bawahi oleh beliau. Jadi begini Mas Erik, terkait distribusi, pemerintah ini akan fokus di komoditas-komoditas pokok. Contoh beras. Itu kan beras gak boleh ada masalah kan di Indonesia. Gak boleh dia kurang, gimana pun akan dibantu. Nah, untuk komoditas yang selain pangan utama, itu memang pemerintah, kalau cabai ini kebetulan cabai dikasih contoh. Cabai ini salah satu penyebab inflasi, Mbak Angela.
1: Oke. Okay.
2: Iya, coba cabai mahal, kalang kambut kan pemerintah.
1: Nah, betul.
2: Jadi cabai ini, nah yang di Kundur kita belum tahu ya Mas Erik ya. Namanya orang bisnis yang diminta oleh pihak ketiga tuh keberlanjut apa? Konsistensinya. Umpamanya ada pedagang nih besar di Tanjung Pinang dan Batam. Kami mau beli cabai dari Kundur. Sanggup kerja? Kami minta per 3 hari 1 ton umpamanya. Yaitu yang kadang kendala petani. Okay. Kita di sini. Iya. Nah, kalau terkait fasilitas pemerintah, itu karena bukan komoditas pangan utama ya. Biasanya itu perlunya saya bilang tadi, kita perlu optaker. Optaker nih dari hulu ke hilir tadi Mbak Angela. Mm-hmm. Nah, kalau memang potensi Kundur tinggi, pasti kan ada optaker, calon pembelinya sudah ada. Malah pembelinya itu memodali dulu Mas Erik biasanya. Karena dia maunya cabai itu yang ditanam sesuai maunya yang pembeli.
1: Yeah.
2: Kami maunya cabai keriting, kami maunya mm-hmm. cabai rawit.
1: Yeah.
2: Paritasnya pun sudah ditentukan oleh pembelinya. Mm-hmm. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu tidak terjadi masuk transportasi tadi karena sudah di pihak ketiga kan. Itu perlunya berkorporasi. Dan di sinilah kita minta ada anak muda masuk. Kalau petani kita mungkin kurang paham urusan ini. Nah, anak-anak muda seperti Mas Erik nih, ini sudah lebih maju, jaringannya lebih banyak. Nah, justru dicari rantai pasok cabai di Kepri ini seperti apa. Tadi Mas Adi udah bilang rantai pasok di sini, cabai yang di Kepri terutama Batam Tanjung Pinang ini berapa persen didatangkan dari Jawa.
1: Ya.
2: Nah, rantai pasok ini jadi disertasi loh Mas Adi, Bang Adi. Orang bisa jadi dokter gara-gara mengeliati rantai pasok cabai. Karena ini menarik. Umpamanya kebutuhannya 1 ton per hari minimal, ini contoh aja ya. Itu 1 ton tuh mungkin dari Keprinya sendiri cuma 200 kilo. 800 kilonya dari luar. Nah, dari luar pun dari Jawa berapa, dari Pulau Sumatera, Riau atau Padang berapa. Nah, itu yang panjang nih ceritanya kalau udah rantai pasok. Jadi memang anak-anak muda diminta terjun dengan caranya sendiri. Nah, biasanya begini. Jadi caranya salah satunya melihat rantai pasok. Nah, tadi kalau mau difasilitasi program seperti itu, biasanya pemerintah tuh fasilitasi pembinaan secara teknisnya, Mas. Nah, kait transportasi, saya kurang tahu ya, apakah di Karimun ada semacam insentif terhadap pertanian. Contoh, kalau di Bantul, Yogyakarta, karena padi Lesawa ini banyak alih fungsi, Mbak Angela. Ini panen terakhir, Pak. Loh, kenapa? Besok sawah ini akan jadi rumah. Karena mau dialihfungsikan. Apa yang dilakukan oleh bupati di sana? Bagi lahan pertanian yang tetap untuk pertanian, tidak ditarik pajak bumi bangunannya. Okay. Tapi begitu kena jadi rumah, kena pajak langsung tinggi. Itu bagian salah satu merangsang petaninya. Nah, terkait cabai tadi saya kurang tahu apakah di Karimun ada program itu. Tapi paling tidak tadi dengan caranya kemitraan, Mas Erik ya. Kemitraan dengan pedagang yang ada di apa? Di Tanjung Pinang dan Batam. Okay. Nah, pasti mereka bisa kerjasama, isinya ongkosnya mereka yang menyelesaikannya, diatur. Termasuk jenisnya seperti apa nanti mereka juga yang menyiapkan semua. Tapi kalau petani udah panen, kita minta ada keterkait ongkos ya. Nah, cabai ini Mas Erik, termasuk anu Mbak Angela, cabai ini kan penyebab inflasi.
1: Iya.
2: Iya. Jadi cabai ini memang ada sekitar 4 bulan tuh rugi.
1: Oke. Okay.
2: Rugi. Tapi ada bulan tertentu dia mahal.
1: Iya.
2: Orang tuh petani itu udah tahu sebenarnya. Di bulan tertentu pasti cabai itu mahal ya. Ya, Bang Adi ya. Udah tahu orang tuh. Kenapa mahal? Karena yang berhasil di bulan itu jarang, banyak kena penyakit cabenya. Okay. Nah, di saat itulah mestinya kita bisa ngambil segmen pasar kita. Nah, kami senang tadi Mas Erik sudah ikut memikirkan bagaimana cabai di Kundur tuh banyak, kok kayaknya kurang terserap ya.
1: Kurang didistribusikan. Nah,
2: kurang didistribusikan, ya? Okay. Tadi artinya harus berkoordinasi, berhubungan dengan apa? Antar daerah nih Mbak Angela, nggak bisa Karimun aja.
1: Iya.
2: Terus dinas pertaniannya juga harus melihat rantai pasoknya di sini seperti apa. Kira-kira.
1: Jadi begini. Semua lini itu harus terkait dan juga bekerja sama.
2: Terkait. Kita tidak bisa kerja sendiri kalau sendiri, karena kita ada hubungannya. Kita tadi pemerintah bisa mendorong petani nanam cabai, tapi yang jadi masalah begitu udah panen nggak ada yang beli kan? Itu ya. Ini sering dialami. Makanya hulu hilir harus kita pikirkan. Kalau kita kalau kontrak, kita nanam padi aja, benih padi aja. Kalau sudah benihnya udah jadi, ada program dari pusat contohnya. Ini optekernya harus siap dulu Mbak Angela. Okay. Sebelum itu ditanam, calon pembelinya harus siap dulu.
1: Betul.
2: Ini kuncinya. Karena kalau enggak itu bermasalah di ujung nanti.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu.
1: Oke, semoga bisa menjawab ya untuk Erik ya. Sebenarnya kita tuh mungkin mau membahasnya lebih kompleks lagi, tapi sayang sekali waktu kita terbatas ya. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Iya. Iya, mungkin saya boleh minta sedikit singkat saja closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin kita bisa mulai dari petani milenialnya dulu. Silakan closing statementnya. Singkat aja, Bang.
3: Kita muda menjadi petani itu jangan gengsi. Kenapa? Petani itu dia adalah akan menjadi dia itu akan menjadi pesona mengalahkan dari TNI dan Polri. Petani muda itu bisa mengalahkan TNI dan Polri dengan bajunya yang gagah, tapi petani muda itu bisa mengalahkan dari gengsinya itu ketika dia menjadi petani yang modern. Itu sendiri saya.
1: Oke, terima kasih untuk Mas Benny. Iya, mungkin Bang Ade dulu.
4: Ya, terima kasih.
1: Singkat saja, Bang.
4: Bisnis pertanian ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Karena makin hari kebutuhan makin besar, sementara lahan pertanian tidak bertambah. Nah, ini peluang yang cukup bagus bagi generasi muda. Jangan takut untuk berbisnis di sektor pertanian.
1: Oke, sudah kita tepuk tangan untuk Mas Ade. Dan yang terakhir ini ya, Ini nih yang paling menjadi kuncinya nih. Pak Rudi, kira-kira closing statement-nya Bapak? Singkat saja Bapak.
2: Tadinya mau berpantun tapi belum jadi pantunnya.
1: Saya belum jadi ya?
2: Saya pakai quote aja ya.
1: Oh boleh, pakai quotes.
2: Iya. Ketika hutan terakhir sudah ditebang, ketika sungai terakhir sudah kering, dan ketika petani terakhir sudah mati, disitulah manusia baru sadar bahwa uang itu tidak dapat dimakan.
1: Wow, luar biasa sekali closing statement-nya ya. Benar-benar kita semua membutuhkan yang namanya petani, karena kita sangat-sangat lekat dengan pertanian kehidupan kita. Ya baik, pendengar Pro 2 dimana saja kamu berada, dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat ya bahwa menjadi petani di era sekarang ini bukan hanya sekedar pekerjaan tradisional saja, tetapi juga sudah berkembang menjadi profesi yang penuh peluang, terutama bagi generasi milenial yang mungkin berani untuk berinovasi dan juga tentunya beradaptasi dengan teknologi. Akan tetapi di sisi lain kita juga diingatkan bahwa masih ada berbagai tantangan yang perlu kita hadapi, baik dari segi akses, sistem maupun perubahan mindset. Dan untuk kamu yang saat ini sedang menyaksikan dan juga mendengarkan kita, pertanyaannya adalah kembali kepada kita semua, khususnya generasi muda. Apakah kita hanya akan melihat peluang ini dari jauh atau justru ikut mengambil peran di dalamnya? Semoga diskusi kita hari ini dapat menambah wawasan kita sekaligus juga menjadi langkah awal untuk melihat pertanian dari sudut pandang yang berbeda. Saya Angela Mercilon dari pamit, sampai jumpa di dialog pagi selanjutnya.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya. Sampai

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
2: Emang faktanya kayak gitu kok.
3: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC-MPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisa.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel penutup dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata lahir pada tahun 2008 dengan judul Mariamah Karpov. Novel ini sekilas menceritakan perjalanan seorang Ikal pada masa kecilnya di desa Gantong di Belitung hingga ia berhasil melanjutkan pendidikannya di Paris. Fokus utama Andrea Hirata pada novel keempatnya ini ialah kisah kehidupan Ikal setelah pulang dari Paris. Kisah itu dimulai dari cerita Ikal yang pulang menggunakan kapal laut dari Paris menuju Belitung. Terdapat banyak suka dan duka yang digambarkan oleh Andrea Hirata seperti Ikal yang harus terombang-ambing di lautan. Dengan subjudul Mimpi-Mimpi Lintang, secara garis besar Andrea Hirata membungkus perjalanan Ikal menuju mimpinya dengan berbagai halangan dan rintangan yang menegangkan. Serupa dengan novel-novel sebelumnya, Andrea Hirata selalu menghadirkan dan menggambarkan petualangan dengan mimpi, pengorbanan, dan kehidupan sosial masyarakat Melayu. Melalui Ikal, Andrea Hirata terus menyihir pembaca untuk bersikap pantang menyerah dalam meraih mimpi. Bahkan, ketika mimpi itu tidak terasa nyata. Jika pada novel Sang Pemimpi dan Edensor, mimpi yang Ikal kejar ialah mimpi pada pendidikan dan karir, namun dalam novel dengan 504 halaman ini, mimpi yang Ikal kejar ialah mimpi masa kecilnya. Mimpi pada hubungan romansa yang sudah lama ingin ia bangun bersama gadis bernama Aling. Dalam novel ini, Aling diceritakan menghilang dari Belitung. Namun, mimpi dan semangat akibat dorongan cinta pertama itu membuat Ikal tetap percaya untuk mencari keberadaan Aling. Segala halangan dan rintangan serasa tidak ada artinya bagi Ikal. Kisah Ikal dalam Mariamah Karpov pada akhirnya membawanya pada kesedihan karena perasaan cinta Ikal pada Aling terpaksa harus dihilangkan. Apa yang terjadi? Dan siapakah yang bertanggung jawab atas penderitaan Ikal? Teman Pro 2 bisa temukan jawabannya dengan membaca buku Mariamah Karpov karya Andrea Hirata.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Chiachia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Chiachia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang dan masih barengan Aldi teman Pro 2 untuk di siang hari ini. Untuk informasi berikutnya datang dari Shakira yang kembali meramaikan panggung Piala Dunia lewat lagu baru berjudul Dai Dai mungkin ya teman Pro 2, yang menjadi anthem FIFA World Cup 2026. Dan dalam teaser itu teman Pro 2 yang dibagikan di Instagram, Shakira tampil bernyanyi dan menari di Maracana Stadium bersama para penari latar dengan sentuhan musik Latin pop dan Afrobeat semang Pro 2. Nah, kembalinya Shakira ke project musik Piala Dunia ini, itu banyak banget yang bernostalgia ya terhadap Waka Waka This Time for Africa yang menjadi lagu ikonik di Piala Dunia di 2010 semang Pro 2. Dan lagu Dai Dai ini yang juga menggandeng Burna Boy dijadwalkan rilis nanti di 14 Mei 2026 menjelang dimulainya FIFA World Cup 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Teman Pro 2, finally ini iconic music Piala Dunia comeback sih. Jadi setelah apa ya, setelah mendengar suaranya itu kayak balik ke 2010 ya. Suaranya itu 2010 banget soalnya. Suara Shakira lagi, ya Allah. Adem banget teman Pro 2. Love it, love it, love it, love it. Tapi kalau dipikir-pikir kok gak tua-tua ya nih Shakira ya.

Masih barengan Ali Tepong Pro 2. Dan untuk informasi berikutnya, udah disiapkan spesial buat kamu Tepong Pro 2 untuk di siang hari ini. Kalau tadi kan informasinya datang dari Syakira, kali ini Tepong Pro 2 dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026, Adidas merilis video kampanye yang menghadirkan bintang sepak bola dan hiburan dunia. Beberapanya menjadi yang terlihat lah ya Tepong Pro 2, ada kehadiran Timothy Chalamet, Messi, ada Bad Bunny, sampai ada juga Lamine Yamal, Tepong Pro 2. Dan di video itu, You Got This, Adidas terlihat ingin mendominasi pasar Amerika Utara. Dan video tersebut juga memperlihatkan bagaimana scene sepak bola jalanan bergerak dari waktu ke waktu. Terdapat juga video kilas balik yang juga menampilkan David Beckham dan Zidane. Ya, pokoknya gitu ya, Tepong Pro 2. Dan ini bisa dibilang keren banget sih, dari videonya juga keren banget. Jadi kalau misalnya brand-brand raksasa nih ya Tepong Pro 2, kalau dia soal promo kampanye itu gak nanggung-nanggung Tepong Pro 2. Pokoknya keren banget.

Masih bareng Aldi Tumang Pro 2 dan kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dalam rangka merayakan kembalinya PSS Sleman ke Super League, komunitas Sleman fans Wonogiri memborong dan menggratiskan jajanan UMKM untuk warga sekitar. Jadi gerakan berjudul Gratiskan Sekitarmu ini menjadi cara supporter mengungkapkan rasa syukur sekaligus berbagi kebahagiaan. Kegiatan tersebut dilakukan di tanggal 4 sampai 6 Mei 2026 dan tersebar di beberapa titik di Wonogiri. SFW itu berhasil menggratiskan 27 pelaku UMKM yang terdiri dari atas 25 pedagang kaki lima dan 2 rumah makan teman Pro 2. Keren banget ini mah peserta apa supporter-supporter PSS teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu jaga pindah frekuensi dulu. Abis ini kita bakal lanjut lagi untuk informasi selanjutnya yang bakalan ya nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti.

Mamra 2 BTS sukses memicu euforia yang luar biasa di Mexico City setelah bertemu langsung dengan Presiden Meksiko yaitu Claudia Sheinbaum di Istana Kepresidenan di 7 Mei waktu Korea Selatan. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook itu kemudian muncul di balkon kantor kepresidenan dan menyapa ribuan ARMY yang membadati kawasan Zuccalo untuk melihat idolanya secara langsung. Momen tersebut juga langsung disambut dengan histeris para penggemar. V dan juga RM bahkan menyapa menggunakan bahasa Spanyol teman Pro 2 dan dikabarkan bahwa konser BTS World Tour Arirang di Mexico City akan digelar di negara tersebut tanggal 7, 9, dan 10 Mei teman Pro 2. Ini keren banget ya. Dan itu beneran rame banget teman Pro 2. Demi apa itu ribuan orang ada di situ ya menyaksikan BTS di atas balkon. Nah, Aldi ngebayangin Aldi yang di situ. Wah, Aldi bilang, "Apa kabar semuanya?" Aduh. Habis ini kita bakalan lanjut lagi untuk informasi selanjutnya ya.

0: jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Halo.
2: Halo. Iya, halo.
1: Halo.
2: Ya, halo, halo, halo.
0: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Untuk informasi berikutnya, mungkin kamu udah tahu ya video ini Jepang berkicau, kicau, kicau, kicau mania. Jadi katanya sejumlah warga di festival di Nagoya, Jepang dalam rangka festival Indonesia yang digelar awal Mei 2026 kemarin, di tengah keramaian lagu Kicau Mania tiba-tiba diputar nomor 2 dan langsung disambut antusias ribuan orang kompak ikut bernyanyi nomor 2. Buat itu ada warga negara Indonesia ataupun juga warga Jepang yang hadir. Kayaknya memang banyak banget orang tahu Kicau Mania ya. Sepertinya Kicau Mania goes internasional nih nomor 2. Wonder Boy Gang luar biasa. Kapan-kapan gini harus ke Jepang nih.

Tebang Pro 2, informasi selanjutnya datang dari Komarong. Itu merupakan serial animasi terbaru karya kolaborasi Infinite Studios Batam, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Indonesiana TV. Proyek ini dirancang sebagai animasi berkelas global yang mengangkat cerita kekayaan budaya Indonesia dengan pendekatan visual modern dan ditargetkan bakalan tayang di akhir 2026 nanti. Animasi ini itu menceritakan petualangan di dunia yang terinspirasi dari mitologi dan budaya Nusantara dengan menghadirkan berbagai makhluk legendaris serta elemen fantasi yang kental banget, teman Pro 2. Jadi ceritanya itu teman Pro 2 mengikuti perjalanan karakter utama yang harus menghadapi berbagai tantangan sekaligus belajar tentang keberanian, persahabatan, sama jati diri. Serial ini pun nanti bakalan digadang-gadang bisa menjadi salah satu level besar bagi perkembangan industri animasi tanah air ke level internasional. Keren banget. Semoga ini makin sukses dan bisa bersaing dengan animasi-animasi lainnya. Ya bisa dibilang animasi-animasi Indonesia sudah kita akui sangat-sangat bagus banget, teman Pro 2. Dengan hadirnya bibit-bibit baru bisa menambah animator-animator lainnya yang ada di Indonesia. Yes.

0: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
2: Dih, kepo banget kamu.
1: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
2: Eleh, sama aja kali. Kepo itu namanya.
1: Kepo-kepo. Kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
2: Hah? Ada kepanjangannya?
1: Ada dong. Tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya, istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya, ingin mengetahui segala sesuatu.
2: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
1: Nah, sekarang siapa yang kepo?
3: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
0: Teman Pro2, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
3: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
0: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Hari ini aku Winanda Aryansyah aka Awin yang bakal nemenin kamu. Mulai dari sekarang ini kita mulai di What's on Capri, tapi nanti di jam 4-nya tadi kita udah move nanti ke sore ceria. Dan Awin bakal temenin kamu sampai sebelum jam 7 nanti, karena di jam 7-nya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin MLC Music Live Chat. Oke, teman Pro 2. Kalau begitu sambil Awin nemenin sore kamu ini, masih ada lagu-lagu yang gak kalah asik buat nemenin sore kamu. Oke.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

dengan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustadz Anan At-Taqi.

satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu. My ex used to

Kau masih bareng Awin di What's on Capri, teman Pro 2. Jadi ini informasi pertamanya yang mau Awin sampaikan buat kamu di What's on Capri edisi hari ini. Yang pertama itu, informasi yang pertama itu Pemko Tanjung Pinang lagi ngegas banget nih teman Pro 2 buat kolaborasi bareng buat dukung pembangunan daerah lewat teknologi dan inovasi. Dan dalam audiensi di kantor wali kota beberapa hari lalu, wakil wali kota Tanjung Pinang Raja Ariza bilang kalau kampus itu punya peran penting buat bantu UMKM naik level dan makin melek digital. Widih. Dan gak cuma UMKM, pemerintah kota Tanjung Pinang juga pengen banget teknologi itu lebih dekat ke masyarakat, termasuk di kawasan Kampung Madung. Dan harapannya anak muda dan mahasiswa bisa ikut turun tangan ngasih inovasi yang benar-benar kepake buat warga. Dan ini itu pemerintah kota Tanjung Pinang kerjasamanya, kolaborasinya bareng STTI Tanjung Pinang, Sekolah Tinggi Teknologi Informasi di kota Tanjung Pinang. Dan dari pihak STTI mereka siap banget buat support lewat riset, terus pengembangan teknologi, dan sampai program pengabdian masyarakat. Jadi kolaborasi ini diharapkan oleh pemerintah Tanjung Pinang dan pihak STTI bisa bikin SDM kota Tanjung Pinang makin siap menghadapi era digital.

0: Oh, udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

Selamat sore teman Pro 2, masih di What's on Kepri bareng Awin. Kalau tadi tuh Awin udah ngasih informasi dari kota Tanjung Pinang, kita mungkin informasi kali ini lebih ke ini ya, lebih ke Kepri banget lagi. Jadi informasi yang ini teman Pro 2 tentang atlet Kepri yang persaingannya itu di tahun ini semakin seru teman Pro 2. Jadi ini tuh berkaitan sama eventnya Popda. Popda itu apa sih Popda? Popda itu pekan olahraga pelajar daerah. Popda ke-10 di Kepulauan Riau. Nah, jadi di Popda ke-10 Kepri ini potensi atlet itu ternyata dari berbagai daerahnya udah semakin merata nih teman Pro 2. Nggak cuman yang di kota-kota besar seperti Batam atau Tanjung Pinang aja, tapi ini kayaknya udah hampir di semua daerah Kepri potensi atletnya udah mulai makin kelihatan gitu. Jadi yang nggak cuma Batam atau Tanjung Pinang aja yang diunggulin gitu. Dan menurut pengamat olahraga Kepri, daerah kayak Lingga, terus Karimun sampai Natuna itu udah mulai punya cabang olahraga yang bisa diandalin. Contohnya Lingga itu sekarang mulai dikenal kuat di cabang atletik. Terus juga Karimun mulai dikenal dengan cabang sepak bolanya. Sementara Natuna itu mulai nunjukin apa ya, potensi yang mulai oke kali di basketnya gitu. Dan walaupun begitu, Batam ternyata masih jadi daerah yang paling diwaspadain tuh, karena dukungan fasilitas dan pembinaan mereka itu dinilai lebih matang dari daerah lain. Tapi tahun ini juga persaingannya diprediksi bakal jauh lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Widih, sementara itu kota kita tercinta ya Tanjung Pinang juga lagi siap-siap ngejar target juara umum dengan udah masukin ratusan atlet. Itu kalau nggak salah sekitar 178 atlet pelajar yang udah masuk ke training center sejak awal tahun. Wih, juga ini Tanjung Pinang persiapannya nggak mau kalah nih dari daerah lain. Semoga lah kita jadi yang paling banyak bawa pulang medali. Wih, semoga ya, semoga. Go, go, go, let's go Tanjung Pinang.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang gak mahal ada gak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya gak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga. Ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama, saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.

0: are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 masih bareng Awin di What's on Kepri. Kalau tadi Awin udah ngomongin tentang banyak atlet Kepri yang di Popda itu mulai menunjukkan persaingannya gitu, Teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya ini ada informasi di seputar Kepulauan Riau lagi. Kali ini informasinya itu tentang sekolah vokasi alias SMK yang ternyata sekarang semakin dilirik masyarakat Kepri, guys. Dan bahkan di beberapa daerah kayak Batam dan Bintan itu minat masuk SMK mulai ngalahin minat buat masuk SMA. Dan menurut Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, banyak orang tua dan siswa sekarang sadar tuh kalau sekolah vokasi ternyata punya peluang kerja yang lebih cepat karena dibekali skill sesuai kebutuhan di industrinya. Dan jadi mereka setelah lulus sekolah, peluang langsung kerja juga semakin terbuka lebar gitu. Dan apalagi industri di Kepri saat ini tuh lagi emang banyak banget cari tenaga teknik, mulai dari teknik mesin, elektro, sampai kimia. Jadi jurusan vokasi dianggap semakin relate sama kebutuhan di dunia kerja sekarang. Walaupun begitu, tren ini ternyata belum merata, Teman Pro 2, di semua daerah Kepulauan Riau. Karena masih ada wilayah yang mayoritas siswanya lebih memilih lanjut ke SMA.
1: Ya. Yeah. Yeah.

0: Sears.
1: Eh Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih? Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan, jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Ya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Durat. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Rah.

0: Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 ada yang lagi viral banget nih di Denpasar. Jadi ada warung pecel lele yang menarik perhatian orang-orang. Kenapa? Karena warung pecel lelenya ini visualnya beda banget. Orang-orang bilang ini visualnya keren banget, Teman Pro 2. Jadi ini ternyata warung pecel lele yang keren ini ternyata proyek yang dibuat oleh konten kreator visual yang Instagramnya itu kamu bisa kepoin di @dian_yst_ dan ini tuh ternyata project dalam rangka Road to Warung Terang bersama We Are Filament dan KL Film Festival MY. Dan ternyata tenda kaki lima yang biasanya terlihat sederhana ini bisa loh disulap jadi ruang visual penuh warna dengan animasi yang bergerak dan bikin suasana malam di situ tuh terasa artsy dan modern banget. Dan menariknya konsep ini justru mengangkat tempat makan rakyat yang awalnya kayak biasa aja sebagai medium karya seni yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau Awin baca komennya sih ini mah pecel lele ala cyberpunk nih. Gokil gak tuh cyberpunk?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ceria, masih bareng Awin, teman Pro 2. Kalau tadi itu Awin ngomongin tentang warung yang ada proyek visual gitu, dan bikin warung itu jadi kelihatan modern banget. Padahal cuman warung pecel lele, teman Pro 2, yang ya biasanya banner pecel lele kan cuman apa ya, itu kain kali ya, kain yang dengan sablonan terus gambar-gambar ikan. Kadang gambarnya ikan, ayam, bebek, terus kadang juga kalau orangnya iseng tuh ditambahin Upin Ipin. Kan macem-macem ya itu ya kalau pecel lele. Nah, tapi kalau ini informasinya berhubungan sama Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Jadi, ini baru aja, kayaknya baru kemarin ya infonya. Jadi Shakira ini kembali meramaikan panggung Piala Dunia lewat lagu baru berjudul Dai Dai, yang ternyata udah jadi fix banget jadi anthem FIFA World Cup 2026. Dan dalam teaser yang dibagikan di Instagramnya Shakira, doi ini tampil bernyanyi dan menari di Maracana Stadium. Aduh, Maracana Stadium di Brazil ya. Ini bukan, orang Brazil bilangnya bukan stadium lagi sih, ini udah kuil sepak bola nih di Brazil, bersama para penari latar dengan sentuhan musik Latin pop dan Afrobeats. Wih, seru banget kalau udah kayak gitu ya. Terus juga kembalinya Shakira ke proyek musik Piala Dunia ini pasti trigger, jadi trigger nostalgia nih bagi kita. Apalagi kalau bukan berhubungan sama Waka Waka kan. This time for Africa. Yang jadi lagu ikonik pada Piala Dunia 2010 dulu, teman Pro 2. Dan lagu Dai Dai ini, ya dalam proyek ini Shakira juga turut menggandeng Burma Boy, dan dijadwalkan bakal rilis pada 14 Mei 2026, menjelang dimulainya FIFA World Cup 2026 nanti di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.

0: Waktunya kita gabung bareng Pro 1 Tanjung Pinang buat dengerin ramalan cuaca bareng BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026 bersama Serika Pertiwi dan juga Mas Fadri. Selamat sore Mas Fadri.
2: Selamat sore Kak Rika.
1: Selamat sore, apa kabar nih sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Baik, silakan informasinya Mas Fadris.
2: Baik Kak Rika, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan tebal. Kemudian pada malam hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan pada malam hari untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Sementara pada wilayah Bintan diperkirakan berawan tebal. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 8 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 93%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara pada wilayah utara perairan Kepulauan Riau, yaitu perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat dan dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Mas Fadris. Tadi kan seperti himbauan Mas Fadris tuh yang terakhir ya, potensi hujan sedang, ringan hingga sedikit lebat ya, disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Kepri. Bisa dijelaskan nggak sih bagaimana kondisi cuaca saat ini sebenarnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau?
2: Ya, jadi kalau untuk cuaca di Kepri, khususnya di Pulau Bintan sendiri, pada bulan Mei ini memang diperkirakan kategori hujannya adalah menengah hingga tinggi, Kak. Di mana pada akhir-akhir ini memang terjadi cuaca dengan hujan intensitas ringan hingga sedang, kemudian sesekali lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada terutama di siang hari. Nah, ini fenomena ini terjadi karena yang pertama adalah gangguan skala global seperti MGO yang saat ini berada dalam fase 2 yaitu di wilayah Indian Ocean. Nah, ini bisa menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah barat Indonesia termasuk di Kepulauan Riau khususnya di Pulau Bintan. Kemudian ada juga gelombang Kelvin yaitu gelombang atmosfer yang melewati di Pulau Bintan sehingga meningkatkan curah hujan di Pulau Bintan, Kak.
1: Baik. Nah, wilayah mana sih sebenarnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus nih terkait dengan potensi cuaca ekstrim yang Mas Fadri sebutkan tadi?
2: Ya, sebetulnya kalau untuk Pulau Bintan secara khusus hampir merata ya Kak untuk wilayahnya terjadi hujannya. Hanya saja mungkin untuk wilayah-wilayah pesisir yang perlu diwaspadai dikarenakan mungkin ada aktivitas nelayan di laut yang nantinya takutnya ketika sedang melaut terkena hujan ataupun angin kencang seperti itu Kak. Mungkin di wilayah pesisir Kak.
1: Oke, baik. Ada pesan khusus nggak sih dari Mas Fadris nih selaku perakirawan dari BMKG kepada nelayan dan masyarakat pesisir yang beraktivitas di laut nih Mas?
2: Ya, masyarakat Pulau Bintan, khususnya para nelayan ataupun warga yang beraktivitas di sekitar pesisir, dihimbau untuk selalu update informasi cuaca, perkiraan cuaca maupun iklim dari BMKG, bisa melalui aplikasi info BMKG yang dapat diinstal dari Play Store ataupun dari App Store, kemudian dari website info BMKG, kemudian melalui media sosial kami di Instagram, yaitu BMKG Tanjung Pinang.
1: Oke, baik. Nah, masyarakat tentunya mengharapkan tetap aman gitu ya, meskipun mereka beraktivitas di tengah kondisi cuaca seperti ini gitu ya, Mas Fadris ya?
2: Ya, amin, insya Allah tak aman.
1: Oke, gimana nih cara masyarakat bisa mendapatkan informasi cuaca yang resmi dan terbaru dari BMKG?
2: Ya, karena sekarang sudah era digitalisasi ya, mungkin masyarakat sudah punya handphone masing-masing. Nah, di handphone mungkin bisa menginstal aplikasi info BMKG. Nah, dari aplikasi itu bisa kita melihat perakiraan cuaca, kemudian mendapatkan peringatan dini apabila akan terjadi hujan di masyarakat masing-masing.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Fadris untuk informasinya. Selamat sore, sampai jumpa lagi tentunya ya.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.

0: still listening to 92.1 Hits Music Station. Taman Pro 2 masih bareng Awin di sore ceria. Dan karena ini hari Jumat ya, berarti ini udah waktunya buat kita Gibol Man versus Machine. Waduh. Nah, Awin langsung aja Taman Pro 2 mau nodong ke AI-nya. Pertanyaannya kalau hari ini tuh pertanyaannya, kalau bukan Argentina versus Prancis, siapa yang paling layak main di final Piala Dunia 2022? Coba kita dengar pendapat si Mbak AI-nya dulu. Mbak AI, ya coba ini ya.
1: Kalau bukan Argentina dan Prancis yang masuk final 2022 FIFA World Cup, banyak yang merasa final ideal seharusnya mempertemukan Morocco National Football Team dan Kroatia National Football Team. Alasannya simpel, dua tim ini jadi simbol underdog paling niat sepanjang turnamen. Maroko bikin sejarah sebagai tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal setelah menumbangkan Belgia, Spanyol, dan Portugal. Permainan mereka disiplin banget, pertahanannya susah ditembus, dan aura tim rakyatnya bikin banyak penonton netral jatuh cinta. Di sisi lain, Kroasia tetap jadi tim yang susah mati. Meski tidak dipenuhi pemain muda viral, mereka punya mental baja dan pengalaman. Luka Modric masih mampu mengontrol permainan seperti dosen sepak bola.
0: Bener sih.
1: Final ini bakal terasa beda karena bukan soal superstar, tapi soal kerja keras, mental, dan kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia.
0: Oke, itu menurut AI-nya berarti seharusnya itu finalnya Maroko versus Kroasia. Ya itu oke lah, seru-seru ngelihat duel laga underdog gitu ya. Tim-tim yang tidak diharapkan di final tapi ternyata bisa tembus ke final. Itu menarik jujur. Tapi kayaknya final itu bakal lebih menarik kalau yang main itu ya pemain-pemain yang ditunggu-tunggu. Kalau versi Awin, Awin tuh lebih pengen sebenarnya ngelihat Portugal versus Brazil. Tuh, jadi ini judulnya ini final yang gagal terjadi gara-gara plot twist gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal entertainmentnya nih teman Pro 2, emang final itu idealnya seharusnya itu ya mempertontonkan tim-tim dengan pemain yang banyak fansnya gitu. Contohnya Portugal lawan Brazil. Nah bayangin kalau finalnya kemarin itu Portugal lawan Brazil, kamu bisa ngelihat Cristiano Ronaldo versus Neymar, tuh adu gaya samba versus Euroskill issue. Yang pastinya juga bakal banyak jedak-jeduk di TikTok. FYP TikTok kamu bakal penuh sama jedak-jeduknya. Dan fans MU dan fans Barca bakal tiba-tiba damai tuh demi debat siapa yang jadi GOAT. Greatest of all time ya. Dan Brazil waktu itu emang punya squad paling, ya paling lengkap lah bisa dibilang di tahun tersebut. Ada Vini kan, ada Neymar, terus ada juga Rodrigo, ada Richarlison, dan bahkan dan celebration mereka juga lebih kompak daripada sebagian hubungan orang-orang gitu. Tapi Portugal juga ngeri sebenarnya, ada Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, João Félix, Rafael Leão, dan secara nama mereka udah, kalau kamu main di game FIFA ya mereka udah top listnya lah gitu. Dah, tapi nih masalahnya apa? Masalahnya Brazil kena kutukan. Main cantik tapi pulang cepat, sedangkan Portugal ternyata drama internalnya lebih rame daripada reality show gitu. Tapi kalau dua tim ini masuk final bakal jadi Piala Dunia rasa All Star Game gitu.

0: Masih bareng Awin di Sore Ceria, teman Pro 2, dan kita masih mau bahas Gibbleman versus Machine. Sejujurnya Awin kurang puas sama jawaban Mbak EA yang barusan ya, kayak kurang nendang gitu jawabannya. Coba deh Awin tanyain lagi ke dia, kalau misalnya Piala Dunia 2022 itu finalnya bukan Prancis versus Argentina, kira-kira siapa nih menurut dia? Tadi kan dia bilangnya Maroko versus Kroasia. Ini selanjutnya menurut dia yang mana nih?
1: Ada juga skenario final yang dianggap paling emosional, yaitu Portugal National Football Team melawan Maroko National Football Team.
0: Oke, Maroko lagi.
1: Final ini bukan cuma soal kualitas permainan, tetapi juga soal cerita besar di balik kedua tim. Portugal datang dengan narasi kemungkinan Piala Dunia terakhir Cristiano Ronaldo, sehingga banyak fans ingin melihat sang legenda mendapat akhir yang manis. Di sisi lain, Maroko tampil sebagai simbol kejutan terbesar turnamen dan mendapat dukungan dari banyak penonton di seluruh dunia. Mereka bukan hanya membawa nama negaranya, tetapi juga mewakili Afrika dan dunia Arab di level tertinggi sepak bola dunia. Jika final ini benar-benar terjadi, suasananya pasti akan sangat emosional karena publik akan terbelah antara mendukung akhir sempurna untuk Ronaldo atau mendukung kisah underdog Maroko yang berhasil menulis sejarah besar di sepak bola dunia.
0: Oh gitu, menurut Mbak AI-nya begitu. Jadi dia pengennya ngelihat seharusnya Portugal versus Maroko ya, kesempatan terakhir Ronaldo versus Maroko yang dianggap sebagai salah satu tim underdog, tim kuda hitam yang layak juara gitu. Ya sebenarnya secara performa juga kayaknya Maroko di 2022 kemarin sangat-sangat luar biasa ya, sangat melebihi ekspektasi orang-orang. Siapa yang ngira Maroko bakal sampai di titik itu gitu ya. Nah tapi ya kalau Awin sih karena dia udah nyebut Maroko lagi dan Portugal lagi, kalau Awin pengen nyebut Brazil lagi, tapi kali ini versusnya Inggris. Kenapa? Karena ini bisa jadi final paling mahal secara market dan ego. Waduh, kenapa itu ya? Karena tim Inggris versus tim Brazil ini auto bakal jadi final isi pemain mahal semua. Bayangin ya, Inggris di waktu itu sebenarnya lagi solid banget, keren banget. Jude Bellingham lagi mode wonder kid mahal. Bukayo Saka ya, Saka jagoannya Arsenal. Lagi lincah-lincahnya banget, performa Saka lagi on top banget. Bahkan seingat Awin di tahun tersebut udah mulai ada keluar tuh julukan Saka sebagai star boy. Dan Harry Kane, bahkan Harry Kane waktu itu aduh gokil banget lah. Dia gak pernah lupa cara nyetak gol gimana, gacor banget Harry Kane di waktu itu. Dan juga Declan Rice, wah honorable mention ya abang Rice. Ini bisa dibilang kayak jadi apa ya, satpam komplek versi premium gitu. Doi itu di mana-mana ada gitu. Bola di depan, bola di belakang selalu ada Rice tuh. Makanya ini bisa jadi keren banget kalau sebenarnya Inggris bisa main di final. Masalah Inggris waktu itu cuma satu. Mereka itu squad Inggris kayaknya dari tahun ke tahun tuh bagus terus ya. Tapi emang Aurea tetap football almost coming home. Almost. Sementara itu di Brazil, aduh Brazil sih udah top banget. Tadi pemainnya Awin udah sebutin ya, kalau di Brazil waktu itu kan ada Vini, ada Neymar, Rodrigo, Richarlison yang lagi gacor-gacornya, kan lagi keren-kerennya juga ya Brazil. Tapi ya Brazil di waktu itu pastinya bisa mempertunjukkan permainan yang keren gitu. Skill mereka udah top level lah. Selebrasi joget yang asik-asik, gol salto ala Richarlison, dan juga aura juara yang nggak kalah keren sama tim-tim lainnya. Dan kalau emang Inggris jadi lawan Brazil di final 2022 kemarin, ini finalnya bisa jadi Premier League All-Star versus tim FIFA Street All-Star. Keren sih ya, netizen sih setelah nonton itu pasti bakal pulang ke rumah ya langsung adu-aduan tuh, kayak timbullah kata-kata Jogo Bonito never dies.

dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

Yeah. XG. On.

Podcast Ceria masih bareng Awin, teman Pro 2. Waduh, ini kalau dilihat-lihat cuaca di kota Tanjung Pinang ini ya, sangat-sangat bikin hati bimbang. Kenapa? Karena tadi pagi itu kan sempat panas dikit, terus udah mulai tuh hujan ringan, baru sampai sekarang nih hujannya udah reda, tapi masih mendung banget. Padahal kan belum gelap-gelap maghrib ya, masih jam 5 lewat berapa nih? 13 menit, nah, masih terang seharusnya, tapi ini dari tadi mendung banget teman Pro 2. Ya semoga buat kamu yang nantinya dalam perjalanan nggak kehujanan ya di dalam perjalanan. Dan kalaupun hujan ya pakailah itu jas hujannya. Daripada demam gak apa-apa lah jas hujannya, abis itu dijemur kan bisa besok lagi keluarnya, aman lah. By the way teman Pro 2, karena ini udah lewat jam 5 sore ya, tadi Awin juga udah share di WhatsApp tuh topiknya hari ini apa di jam 5 sore ini. Jadi karena tadi Awin tuh sempat di jam 4-nya tadi kan sempat ngebahas tentang pecel lele yang naik level up secara visualnya gitu. Jadi Awin langsung aja tuh nanyain ke kamu, menurut kamu makanan Indonesia apa yang layak naik level selain pecel lele itu tadi? Lah langsung aja nih udah masuk dari Kak Lara. Halo selamat sore, sore ceria Kak Lara. Kalau kata Kak Lara sih jelas masakan orang tua sih Kak yang seringkali terasa naik level. Wih deh, kalau masakan orang tua sih ya emang gak ada lawan sih itu Kak. Awin mengakui itu sulit-sulit dilawan sih. Bukan karena mewah atau mahal, tapi karena ada hal yang gak bisa dibeli dimanapun, yaitu ketulusan, sedap, pengorbanan, dan rasa di dalam, rasa rumah di dalamnya. Wih, gak ada lawan sih itu, rasa rumah itu yang bikin kita kangen sama masakan rumah. Siap, dulu mungkin kita pernah ngeluh masakannya itu-itu aja. Namun saat kita mulai menjauh dari rumah, atau makan di luar atau hidup sendiri barulah terasa. Ternyata tidak semua makanan bisa menghadirkan kenyang di hati. Wih, sedap banget. Ini kalau udah masuk postingan dari Kak Lara ini sedap banget ya. Deep banget. Lagunya Olivia Rodrigo, Driver License, boleh. Itu tenang, Awin udah cepet kok sekarang nyari ya Kak, udah diganti judulnya jadi langsung ketemu. Kalau gitu langsung aja ya Awin puterin lagu requestan dari Kak Lara, Olivia Rodrigo, Driver License. Let's go.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

Masak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter

is back for you, teman Pro 2 masih bareng Awin di sore ceria. Tadi Awin udah nanyain ke kamu, teman Pro 2, buat sore ini tuh Awin nanyain soal makanan Indonesia apa yang menurut kamu layak naik level selain pecel lele yang udah Awin ceritain tadi. Ini udah masuk dari Bang Rizky. Sore ceria Bang Awin, sore ceria juga Bang Rizky. Kalau menurut aku yang layak banget naik level itu nasi goreng kampung. Oke, wait. Nasi goreng kampung ini sebenarnya ada perdebatan nih Bang. Tapi ntar dulu. Awin kelarin bacain ini dulu. Selama ini nasi goreng identiknya sebagai makanan yang sederhana. Padahal kalau dikemas lebih modern, bisa jadi makanan premium juga. Bayangin nasi goreng dengan topping wagyu. Nasi goreng dengan topping wagyu enak sih, tapi kayaknya udah banyak ya. Seafood apalagi udah banyak dong. Atau sambal khas

daerah yang platingnya dibuat estetik kari apa gaya anak muda sekarang. Oh ya, kalau dibuat estetik sih pastinya sangat-sangat menarik minat anak muda ya, karena instagramable, instagramable gitu. Rasanya sudah mendunia. Ya benar, nasi goreng sih, tinggal cara penyajiannya aja yang dibuat lebih berkelas. Bahkan turis luar negeri juga suka, banyak yang suka nasi goreng dibanding makanan lain. Bener. Turis luar negeri ya emang seneng sih kalau ditanyain makanan favorit di Indonesia apa. Nasi goreng katanya, nasi goreng. Banyak yang kayak gitu. Request lagunya Bucket List dari Gia Indrawari. Boleh, boleh. Gia Indrawari Bucket List sudah Awin masukin. Lanjut lagi, ini ada dari Kak Putri Ajrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Putri. Hai abang ganteng. Aduh. Aduh, gak bisa banget nih Awin dipuji-puji gini Kak. Bahaya. Bisa-bisa ini kepala sampai keluar nih, keluar gedung nih kepala kalau dipuji gitu. Tapi terima kasih juga kakak cantik ya. Kalau menurut aku sih gado-gado pastinya, karena itu ada di mana-mana. Oh gitu ya, gado-gado tuh ada di mana-mana. And I'm very like it. Oh bener, suka tuh Awin gado-gado, apalagi kalau gratis. Terkadang aku jumpa yang mie kuning tebal, terkadang ada juga yang tipis, tapi yang gak tipis-tipis sekali lah. Oh iya iya, macam-macam ya kalau mie gado-gado ya. Kalau kalau menurut kakak, oh iya BTW, by the way, boleh request gak? Boleh dong, boleh-boleh banget. Kalau boleh, aku mau request lagu Virgon Surat Cinta untuk Starla. Thanks ya Bang Ganteng, sore ceria. Sore ceria juga Kak Putri, terima kasih udah join. Surat Cinta untuk Starla by Virgon, seharusnya ada ya. Karena itu lagu yang Awin sih seneng juga sih dengerin lagu itu. Dan udah lama banget gak dengerin lagunya. Ada ya, ada dong, ada dong. Oke, kalau gitu Awin puterin aja lagu requestannya dari Bang Rizky tadi. Dan juga dari Kak Putri. Kalau Kak Putrinya nanya, kalau menurut Abang apa tuh? Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku, oh belakangan aku lagi suka makanan khas Melayu tuh Kak Putri. Cemilan lah lebih tepatnya, namanya pendaram. Pendaram itu kalau dibayang-bayangin tuh mirip sama bakwan lah, bakwan. Tapi dia itu isinya adonan bumbunya itu beda, terus isinya itu seafood. Macam-macam bisa ikan tamban. Tamban tuh bahasa luarnya apa ya? Makarel kali ya. Terus bisa juga isiannya sotong, bisa juga udang gitu. Nah, itu enak banget tuh dicocol sama sausnya. Sausnya sih yang luar biasa sebenarnya. Itu saus yang manis, pedes, asam, lengkap. Itu layak naik level dijadikan makanan khas Kepulauan Riau yang viral 2026 by Awin. Kalau kita puterin aja ini lagu requestan dari Bang Rizky tadi, Bucket List-nya Gia Indrawari, terus Kak Putri yang mau diputerin Surat Cinta untuk Starla by Virgon. Let's go.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

You're still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 masih bareng Awin lagi-lagi di sore ceria. Dan ini udah ada yang masuk lagi, postingan dari Kak Alia. Kalau kata Kak Alia, aku sih pilihnya ketoprak bang. Oke, ketoprak, kenapa itu ketoprak ya? Soalnya makanan ini underrated banget. Bumbu kacangnya itu rasanya khas. Terus kombinasi bihun, tahu, lontong, dan kerupuk itu sebenarnya unik kalau dipikir-pikir. Ah, bihun ya. Aduh, Awin agak kurang setuju nih. Tapi nanti. Kalau dibuat versi kekiniannya dengan tambahan topping atau packaging yang lebih modern, menurut aku bisa banget jadi street food favorit anak muda yang selama ini emang terkenal cuman sate atau rendangnya doang. Padahal ketoprak punya cita rasa unik yang gak kalah enak. Wih, setuju sih bagian cita rasanya, tetapi untuk bihunnya Awin sendiri kayaknya kurang ini sih teman Pro 2, kurang bisa menikmati ketoprak yang pakai bihun. Karena umumnya di Tanjung Pinang ini dari dulu dijualnya itu pakainya mie kuning, bukan bihun. Jadi Awin lebih kenyang, lebih puas kalau makan ketoprak yang pakai mie kuning begitu. Requestnya mau tak mau by Sakib, boleh. Lanjut, ada Bang Dimas. Kalau kata Bang Dimas, aku sih soto Indonesia yang layak naik level. Oke, soto Indonesia, spesifik dong. Banyak nih soto di tiap daerah kayaknya ada deh soto. Oke, aduh ini kayaknya Awin terlalu cepat ngejudge ya. Harusnya dihabisin dulu komennya, lanjut baca. Kita ini punya banyak jenis soto dari berbagai daerah, mulai dari soto Betawi, soto Lamongan sampai soto Makassar. Oh, berarti semua soto ya yang dimaksud Bang Dimas ini. Bahkan kuahnya aja beda-beda gitu, karakter rasanya bener. Kalau Jepang punya ramen yang mendunia, Indonesia juga seharusnya bisa punya soto sebagai identitas kuliner berkuah. Tinggal branding dan pengemasannya aja yang dibuat lebih serius supaya bisa diterima pasar internasional. Wih, ini bener Bang Dimas. Iya ya, kalau dipikir-pikir soto itu kan mirip ya, mirip-mirip lah sama ramen. Kuahnya itu beda daerah, beda rasa. Kayak tadi soto Makassar, soto Lamongan, soto Medan, kan beda tuh, beda daerah, beda kuah, beda rasa. Sama kayak ramen, ramen kan ada yang dari Hakata, ada yang dari Fukuoka, bahkan Tokyo juga punya ramen khasnya sendiri gitu. Nah, cocok nih soto dibikin level up setingkat ramen, bahkan lebih nendang soto rasanya gitu. Oke, kalau dari Bang Dimas ini mau request lagunya JKT48 yang terbaru. Yang terbaru itu Awin punyanya Wakaka People sih bang, mau gak? Mau lah ya. Oke deh kalau gitu Awin puterin lagunya sampai sebelum bentar lagi udah mau maghrib sih di kota Tanjung Pinang. Tapi masih sempat lah Awin puterin lagu requestan dari Kalia dan Bang Dimas. Let's go.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Masih ada Win di sore ceria buat kamu teman Pro 2. By the way, ini nih udah jam 6, berarti Awin udah stop dulu buat bacain postingan yang udah masuk dari kamu, dari pertanyaan Awin tadi. Ya kebetulan udah gak ada yang masuk juga sih ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah gabung di sore ini tadi. Terima kasih banyak. Dan Awin mau menginformasikan bahwa azan, waktu azan maghrib di kota Tanjung Pinang hari ini itu di pukul 6 ya, kalau bilangnya pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, atau di jam 6 sore lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Tapi jangan diganti dulu frekuensinya, karena Awin masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik dan juga dengan informasi-informasi yang gak kalah seru dari yang tadi-tadi pokoknya. Oke, pokoknya stay tune at 92.1.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: How to Respect Myself merupakan buku yang ditulis oleh Yoon Hong-gyun, seorang dokter spesialis kejiwaan asal Korea Selatan. Buku ini berhasil meraih kesuksesan dengan terjual lebih dari 1 juta eksemplar di Korea Selatan dan menjadi buku penjualan terbaik nomor 1 di Korea Selatan. Buku ini membuat penjelasan tentang cara untuk mengenal diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan juga mencintai diri sendiri. Yoon Hong-gyun menuliskan buku ini dengan latar belakang pengalaman pribadinya mengenai para pasiennya. Terdapat banyak pasiennya yang memiliki keluhan tidak percaya diri, insecure, dan semacamnya. Ada juga beberapa pengalaman yang Yoon Hong-gyun alami sendiri ketika sedang dalam proses menjadi seorang dokter. Melalui buku ini, Yoon Hong-gyun ingin membagikan pemikiran dan pengalamannya kepada orang lain yang memiliki masalah yang berkaitan dengan diri sendiri. Buku How to Respect Myself memiliki total 342 halaman yang dibagi menjadi 7 bagian atau bab. Dalam setiap babnya, terdapat beberapa subbab lagi yang dituliskan Yoon Hong-gyun untuk memaparkan klasifikasi yang lebih detail yang merupakan sejumlah aspek penting yang membentuk topik dari bab tersebut. Pada setiap akhir tiap bab, Yoon Hong-gyun menyuguhkan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mendorong para pembaca untuk introspeksi dirinya sendiri. Setelah membaca buku How to Respect Myself ini, diharapkan Anda dapat memiliki sudut pandang yang baru agar dapat memandang hidup secara berbeda dari sebelumnya.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

0: 나고 아니야 모두 그대나는 이 세상을 좀 아니야 안한 나고 아니야 모두 그대나는
1: teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

92,1 Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, Awin balik lagi buat kamu di sore ceria ini. Yang sebenarnya udah gak sore-sore banget ya. Udah gelap, gelap banget ya, udah malam teman Prodo. Udah maghrib lah, maghrib ya. Tapi gak apa-apa, karena kita masih di sore ceria. Awin masih punya informasi yang serunya buat kamu. Nah ini teman Prodo, dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026, salah satu brand apa ya, brand sepatu, baju, brand olahraga ya, brand olahraga itu ngerilis video kampanye yang menghadirkan bintang sepak bola sampai bintang hiburan dunia gitu. Jadi di dalam video tersebut, orang-orang yang jadi highlight itu kamu bisa ngelihat dalam video itu ada Timothy Chalamet, ada Messi, ada Bad Bunny, hingga Lamine Yamal gitu teman Pro 2. Terus di video yang berjudul You Got This ini, si brand A ini si brand A ini terlihat mau mendominasi dan memperlihatkan bagaimana mereka menguasai pasar Amerika Utara gitu. Dan dalam video ini juga ada scene dimana orang-orang yang terlibat dalam video ini tuh memainkan sepak bola jalanan. Itu tuh ada update misalnya dari tahun ke tahun perbandingannya itu gimana. Dan juga ada video kilas balik yang memperlihatkan penampilan David Beckham dan Zinedine Zidane. Widih, mahal. Ya emang si brand ini sih kalau dilihat-lihat di jersey-jersey tim-tim besar di Eropa gitu kan, emang rata-rata logo di sebelah apa nih, sebelah kiri ya, sebelah kirinya itu logo mereka semua sih, kayak 70% mungkin. Makanya bikin kampanyenya ini yang dar-dir-dor gini. Aduh, keren sih ini.

Green Day teman Pro 2. Ini lagu yang mengingatkan Awin dan mungkin beberapa dari kamu banyak dengan masa kecil ya. Lagu yang seru, asik, pokoknya didengar sampai sekarang gak ada matinya, gokil. By the way teman Pro 2, sudah jam 6 lewat 55 menit. Artinya ini bisa jadi sesi terakhir buat Awin nemenin kamu di sore hari ini. Terima kasih banyak semuanya yang udah dengerin, yang udah join tadi, baik kamu yang dengerin dari frekuensi 92,1 MHz, ataupun kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital dan juga website-nya rri.co.id. Awin pamit teman Pro 2, tapi gak apa-apa, selanjutnya kamu, kita semua bakal dengerin MLC Music Live Chat di Pro 2 Jakarta. Hari ini tuh ada Malvin, teman Pro 2, dengan hostnya masih sama Edit. Kalau begitu, sebelum kita lanjut ke Pro 2 Jakarta, Awin mau pamit dulu teman Pro 2, sampai ketemu di lain waktu. See you and bye. Ini ada lagu dari Seal on 7 yang terbaru buat kamu. Oke, bye.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Airbus membuka peluang untuk membangun pabrik pesawat di Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan transportasi udara dalam 20 tahun ke depan. Pemerintah memproyeksikan jumlah perjalanan udara per kapita akan naik secara signifikan dengan total penumpang mencapai ratusan juta dan kebutuhan armada pesawat meningkat hingga 3 kali lipat pada 2045. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Indonesia kembali mencatatkan prestasi di kancah pariwisata global melalui pengakuan dari Condé Nast Traveler dalam daftar The Gold List 2026. Dua destinasi unggulan, Pulau Cempedak di Kepulauan Riau dan Buahan Abanyan Tree Escape di Bali, berhasil masuk sebagai resort terbaik di Asia, menunjukkan daya saing Indonesia di segmen pariwisata premium.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Sobat UMLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah
0: luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini ketiga juga kesini ya.
0: Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhir bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi ada 9 lagu, 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi memang yang udah kelilis mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang kelima sampai ke 9 ini lagi tahapnya selesai juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih nih, seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Yes. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, mungkin lagi bisnis tapi udah nggak sejalan lagi nih, bisa. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga, persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Terlebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuma hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. Maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau udah bisnis sih ya
0: udahlah.
1: Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat.
0: Oke.
1: Jadi memang oi joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena
0: okay.
1: Ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oke. Okay. Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari bener energi
0: sih.
1: Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Oke, benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya ya, mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa ya? Tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja yes, gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah, itu. Coba pikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. Mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Ya.
0: Punya karakteristik sendiri ya. Yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga ya, gitu kan. Ya. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow, ada.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
1: Itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu.
0: Oh, wow. Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu mellow tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Benar-benar musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih saya karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau kita saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang maksudnya idenya seliar itu ya kalau bikin lagu tuh bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
1: Yeah.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan, mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Jadi kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. tapi kalau ngomongin soal album ya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Okay. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa? Apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Okay. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu ya, cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman brother, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa sih, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yulita Tambrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tambrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau fisik video udah ada?
1: Sudah ada,
0: bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau lah ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Editama pamit. Dan
1: Malvin
0: ikut pamit juga. Oke. Kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan. Teman Pro 2, bye-bye.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di malam hari ini bersama dengan aku Angel Marsilandari yang sudah siap menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, bahagia juga pastinya. Karena besok udah weekend, harusnya bahagialah ya, amin. Di malam hari ini, karena hari Jumat, jadi kita bakalan membahas seputar musik ya teman Pro 2, yang dimana nanti ada informasi-informasi seputar musik yang juga aku barengin sama musik-musik yang asik tentunya. Oke, sampai jam 9 nanti. Terus baru kita lanjut dari jam 9 sampai dengan jam 11 untuk teman cerita. Jadi untuk yang mau ikutan join nantinya boleh save dulu deh nomor WhatsApp kita di 0811 777 9210, atau juga jangan lupa untuk follow akun Instagram dan juga TikTok kita di @pro2tpi, duanya angka ya. Kalau misalnya mau gabung nanti bisa DM aja lewat Instagramnya Pro2. And also guys, I want to remind you to for download our application RRI Digital ya. Jadi bisa di-download di Google Play Store atau di App Store. Terus nanti kamu tinggal download, bikin akun atau login. Setelah itu bisa pilih channel Pro2 Tanjung Pinang. There you guys can hear us anywhere and every time, dimanapun dan kapanpun bisa dengerin kita. Okay, so let's go for the next song. Kita ke lagu Diva Barus dan Hindia dulu dengan Nafas, spesial buat teman Pro2 supaya makin semangat.

0: berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya, rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kok.

Teman Pro 2, kita masih ada di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kalau ngomongin terkait dengan musik, Teman Pro 2 ya, ini kayaknya lekat banget kalau kita juga membahas penyanyi. Karena musik itu akan terasa lebih enak ketika ada penyanyi. Bukan berarti kayak instrumen itu gak enak ya, tapi bakalan lebih mantap lagi ketika sebuah musik itu ada penyanyinya. Jadi sebuah lagu dinyanyikan, kemudian menjadilah sebuah musik. Nah Teman Pro 2, aku pengen ngajakin kamu ngobrol sesuatu yang pasti sering banget jadi perdebatan lintas generasi. Apalagi yang namanya perkembangan zaman itu pasti akan terus berubah dari waktu ke waktu ya. Kalau mungkin kita membandingkan penyanyi yang dulu sama penyanyi yang sekarang, sudah pasti beda. Mulai dari ketertarikan generasi sekarang terkait dengan penyanyi-penyanyi tertentu ya, warna vokal, warna suara yang juga tentunya berbeda-beda yang dulu sama yang sekarang. Kalau penyanyi zaman dulu tuh mungkin kualitas vokalnya dapat banget ya, liriknya dalam, terus lagunya juga bahkan awet didengerin sampai dengan sekarang. Walaupun itu udah overplay, tapi gak tahu kenapa kita tuh jadi candu aja gitu tetap dengerinnya. Tapi di sisi lain, penyanyi zaman sekarang juga gak kalah keren. Ada yang lebih kreatif, lebih berani explore genre, terus juga visualnya menarik ya, dan juga sekarang lebih mudah di sosmed itu viral. Nah jadi sebenarnya musik dulu lebih bagus atau musik sekarang nih yang lebih relate untuk anak muda zaman sekarang? So that's why kita mau bahas ini Teman Pro 2. Kalau kita lihat dari penyanyi era dulu ya, sebenarnya banyak artis-artis terkenal yang bisa kita jadiin contoh punya kemampuan vokal yang kuat. Contoh Chrisye, Glenn Fredly, Nika Ardila. Kalau dari luar negeri mungkin kita tahu Michael Jackson, terus juga Whitney Houston. Pokoknya banyak deh. Dulu kan belum ada tuh autotune yang secanggih sekarang. Jadi kemampuan live tuh bener-bener diuji. Kamu goyang dikit ya kalau nge-live, itu kita udah tahu, ketahuan banget. Jadi memang kalau orang tuh bilang penyanyi dulu tuh suara aslinya emang udah bagus. Tapi bukan berarti anak-anak muda zaman sekarang yang jadi penyanyi tuh sering menggunakan autotune ya, tidak seperti itu juga. Kalau penyanyi sekarang Teman Pro 2, mereka bukan cuma jual suara ya. Kalau dulu mungkin yang di

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih di teman cerita, teman Pro 2. Ya, ini tadi sempat dapat info dari pendengar yang Angel, kok suaranya tiba-tiba hilang? Bukan karena hilang suara akunya, tapi kita tiba-tiba menghilang di udara. Waduh. Tapi udah balik lagi ya, sudah kembali membaik. Terima kasih tim teknik kita. And also teman Pro 2, karena ini tadi Bang Dem punya aku hold dulu karena orangnya tadi sempat kesulitan untuk mengakses streaming karena sempat hilang suaranya. Jadi ini dia timing untuk membacakan ya. Masih ngomongin terkait dengan jatuh cinta memang manis, dan definisi manis dari jatuh cinta menurut kamu tuh kayak gimana sih teman Pro 2? Sekaligus kalau misalnya ada pengalaman yang mungkin menarik terkait dengan jatuh cinta yang manis itu, mau diceritain sampai kerasa pahitnya pun boleh. Kayaknya kalau aku lebih seringnya pahitnya ya daripada manisnya. Tapi pernah lah ya, kita setiap manusia itu pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Dan jatuh cinta tuh memang manis teman Pro 2. Tapi kalau misalnya udah putus cinta, yang tadi rasanya manis itu tuh perlahan berubah menjadi pahit. Bahkan kayak kalau bisa dimuntahin, muntahin deh. Ini dari Bang Dem katanya, apalagi sama istriku yang dibiarkan.

Oi, siapa sih yang di bio? Coba cek dulu. Ah, siapa sih? Siapa sih? Aku tidak menemukan. Jatuh cinta memang manis. Itu biasanya terjadi pas awal pendekatan sampai menuju pacaran. Setelah itu biasanya plek tiplek apa adanya pasangan. Yeah, I know, right? Kalau orang bilang tuh, kenapa masa PDKT tuh menyenangkan teman perdua? Karena memang semua yang ditunjukin tuh yang baik-baik aja ya. Namanya juga mau mendapatkan hati pasangan, sama kayak kamu pengen interview kerjaan ya. Pasti yang kamu tonjolkan dari diri kamu yang baik-baik aja kan, supaya keterima. Pas sudah keterima baru ya semoga bekerja dengan baik sih. Tapi kan kita bakalan ngerasa juga tuh yang namanya bosen dalam kerja. Sama halnya mungkin ketika jatuh cinta kali ya. Awal-awalnya mungkin manis-manis, tapi setelah knowing each other, akhirnya jadi marah-marahan, bosan-bosanan, ngambek-ngambekan, dan segala macam ya. Tapi kata Bang Dem, aku dan istriku tuh kayak manis terus deh. Ih, pakai apa? Pakai gula kah? Awal ketemu tuh 2018, lebaran kedua, itu aku ke rumahnya dia, kenal. Bertahun-tahun tuh gak punya hubungan, asik HTS nih bro. 2021 akhirnya aku pengen nikahin dia, asik. Ini berarti kayak model-model mut'aruf gitu ya. Bareng-bareng lahirnya nabung buat nikah 2023 ya udah putusin, ayo nih kayaknya udah cukup nih. Kadarullah baru dibolehin bapaknya 2024, setahun kemudian gitu ya. Tapi overall semua momen itu dilewatin tuh kayak manis banget gitu ya. Karena bareng kamu, istriku. Alalala, comelnya 2024 kan, ini baru 2026 bang. Kalau kata orang tuh, tantangan pernikahan tuh di 5 tahun. Di tahun kelima guys. Ini emang lagi manis-manisnya sih. Tapi tidak mendoakan ya, amin-amin deh. Semoga manis-manis terus. Yang namanya perkelahian, bukan perkelahian lah, berantem-berantem kecil itu mah biasa lah dalam rumah tangga. Dan as long as it makes you feel happy one each other sih, menurut aku masih fine-fine aja ya. Iya, tetap manis terus. Memang kamu doang yang punya pabrik gula, aku nih yang punya garam. Thank you. Requestnya lagu apa? Siapa tahu ada lagu yang pengen di request untuk istri tercinta biar rumah tangganya itu, pernikahan rumah tangganya itu semakin manis. Duh, males banget deh sebenarnya mau ngomong ini. Oke. Aku tungguin ya kalau misalnya mau chat aja lagi. Alright, teman berdua. Ini juga ada dari Kak Dwi. Halo Kak Dwi, selamat malam. Oh, lagunya Shallow 7 ya Bang Dem. Oke, siap. Dari Kak Dwi, kalau aku sendiri ya Kak Jel, kalau ngomongin cinta yang manis itu adalah cinta yang enggak banyak nuntut tapi bisa berjalan bersama. Ah, I see. Ini agak-agak mirip sih sebenarnya sama Bang Adi Julianto ya. Tapi kalau ada kata ini ya Kak, kata cewek-cewek zaman sekarang, kita tuh harus banyak nuntut. Karena kalau enggak dituntut ya, itu orang-orang tuh kayak bakalan fine-fine aja gitu hidupnya, kayak ngerasa kayak oh ya udahlah, dia enggak nuntut apa-apa dari aku, so ya dia independent woman, so let her be gitu ya. Tapi ya menurut aku ada benernya juga sih, kita enggak perlu nuntut satu sama lain asalkan kita udah punya common sense untuk tahu gitu harus ngapain satu sama lain ketika bersama pasangan. Cuman, nah ada cumannya nih. Kebanyakan ya Kak. Kebanyakan sih pasangan tuh kayak berat sebelah. Jadi ada satu yang benar-benar care, tapi yang satu ngerasa kayak kok aku nggak dipeduliin ya, kok aku nggak diperhatiin ya, kok kayaknya cuma aku ya yang effort di sini gitu-gitu deh. Ya dan itu adalah aku. Oke, anyway Angel, masa-masa jatuh cinta yang manis-manis itu memang masa-masa remaja ya. Karena masa-masa remaja itulah masa pansa yang paling menyenangkan, apalagi waktu SMA. Makanya kenapa orang-orang bilang masa SMA tuh masa-masa terindah. Karena disitulah dimana kita mulai suka-sukaan, jatuh cinta, pacaran ya. Dari itu ketahuan sama mama, suruh putus. Alamak, sedih, betul kan? Oke. Kita ke lagu dulu deh ya. Kak Dwi katanya mau request ya.
lagu dari Hindia yang semua lagu cinta terdengar sama. Ya, ya nih orang-orang pada jatuh cinta semua. Ya, oke, aku ngalah aja. Memang di sini di dunia ini yang punya kehidupan itu hanya teman berdua. Angel cuma bagian numpang-numpang aja. Kita ke lagu dulu deh kalau gitu. Ada Shalon Seven dengan Itu Aku. Spesial buat yang rumah tangganya katanya semanis madu. Kalah lebah manisnya. Soalnya mereka berdua lebih manis dari apapun. Semoga manis terus ya, manis.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Jaga Malam, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
4: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
5: jangan galau malam-malam.

0: apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kali tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jongkok alias kolot. Nggak up to date. Nggak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng.
1: Dan bijaksana.
0: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
1: Iya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gua tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, bilang sama Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Oke, teman pre 2, kita masih ada di teman cerita di malam hari ini. Dan aku mau bacain lagi yang sudah ikutan bergabung bersama dengan kita. Selamat malam buat Kak Lara Purnamasari. Halo, selamat malam. Ini dari Kak Lara katanya, terkadang di umur yang sekarang ini kita tuh merasa hidup tuh berat gitu ya. Ngelihat orang udah berhasil, udah nikah, udah punya pekerjaan baru, sementara kalau diri sendiri masih bingung gitu tentang arah hidup. Padahal bisa jadi Allah tuh bukan lagi ngehukum kita, cuman emang lagi ngebentuk aja. By the way, quarter life crisis sering membuat kita tuh jadi gak ngerasa berguna. Tapi ingat deh, nilai diri kita itu ditentukan oleh bukan ditentukan oleh cepatnya kamu sukses, bukan dari berapa banyak uang kamu, dan bukan berapa jauh kamu dibanding sama orang lain. Tapi nilai kamu adalah dari sisi seberapa kuat kamu tetap bertahan dan tetap bersujud walaupun hati lagi hancur ya. Oke. Jadi untuk yang hari ini ngerasa gak punya siapa-siapa, ingat masih ada Allah ya, yang gak pernah ninggalin ketika dunia mungkin lagi ya sibuk menilai kamu gagal. Tapi Allah tuh gak pernah yang namanya menutup pintu ya, dia selalu membuka pintu langit untuk mendengar doa-doa kamu. Terima kasih ya Kak Lara Purnamasari for magical words-nya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan topik kita di malam hari ini, but it's okay, thank you so much for your magical words. And then untuk Aji juga, selamat malam Aji. Ini dari Aji katanya, selamat malam ke Angel, malam juga. Ngomongin terkait jatuh cinta manis, aku udah pernah ngerasain, tapi berujung sekarang aku jadinya trauma Kak. Karena last relationship aku itu berawal dari manis, sampai akhirnya ketahuan kalau doi selingkuh. Dan selingkuh itu selama ini disembunyikan sama sifat-sifat yang manis. Jadi gak selamanya yang manis tuh bakalan beneran manis. Seperti kisah siapa gitu ya. Aduh Aji, tapi kamu pernah nggak Ji dengar kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa orang baik itu bakalan ketemu sama orang baik. So jodoh itu adalah cerminan diri kita sendiri. As long as you guys are kind, kamu pasti bakalan mendapatkan orang-orang yang baik juga, right? Semangat ya.

Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

0: mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.
1: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
2: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
3: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
4: Kamu ya orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
5: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
6: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

9 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah semakin malam ya. Dan nah, ternyata di Tanjung Pinang hujannya deras sekali. Enggak tahu nih kalau di tempat kamu gimana ya. Ini enggak ada nih serius yang pengen bilang hati-hati Jil nanti pulangnya. Berharap banget ya. Selamat malam buat Bang Anjas lo. Jaga malam, jagain Angel sampai jam 12 malam. Terima kasih ada yang menemani aku sampai jam 12 malam ya, karena udah gak pernah ada lagi yang menjaga. Ikutan topiknya madam, definisi manis dari jatuh cinta itu ketika kita cinta dan dicintai sama orang yang tepat. Bukan cuman aku yang effort, tapi sebaliknya wanitanya juga effort, saling support. Dan pokoknya saling ya, bukan satu yang paling. Nah itu yang paling penting guys. Disitulah cinta mulai terasa manis. Dan emang karena sama-sama support dan mengerti, saling membahagiakan bukan menyakitkan. Sebenarnya tuh kuncinya di ini ya teman perdua, di komitmen keduanya gitu. Sama kayak setiap pasangan tuh punya common sense gitu. Jadi kayak tanpa harus dikasih tahu tuh punya kepekaan sendiri sih. Dan ketika aku tuh paling anti sih sebenarnya juga sama cewek yang kayaknya independen untuk kayak pokoknya semuanya harus cowok, karena menurut aku juga relationship itu harus imbang. Nah makanya karena itulah aku terlalu independen sampai mantan aku yang terakhir ya, itu dia requestnya lagu Caleb J Kebutuhan Hati. Semangat siarannya bermadam yang jelas dan juga bahagia selalu. Terima kasih ya, kamu juga sehat-sehat terus Bang Anjas. Nih cuaca di Tanjung Pinang emang lagi hujan. Semoga besok gak hujan sih ya, karena besok aku ngejob, jadi please jangan hujan. Yaudah deh, langsung aja let's let it go for the next song. Ini ada Caleb J dengan Kebutuhan Hati. Terima kasih Bang Anjas ya, nanti aku semoga sampai di rumah dengan selamat ya.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: 92.1

Limun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

Kecukupan Riau, bahkan di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, penyampaian teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap waras.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.
4: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.
5: Pro 2 Tanjung Pinang.
6: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 92

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Winston Churchill.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara, para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka, pemuda ini adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah, seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya, Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah, itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak, karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang, tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita, bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. Insyaallah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini, tegaknya Islam ini, insyaallah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Oh, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak, justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi.

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Freduel.
2: Selamat pagi teman Pradua, dan di pagi hari ini masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 10 siang nanti teman Pradua. Jadi tetap dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang.

Hadir kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

0: Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah, suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI.

0: yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
1: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
0: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
1: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
0: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
1: Apa pula?
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan bahasa mereka.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 untuk di pagi hari ini datang dari kreator konten It's Butterfly yang lagi mencuri perhatian lewat cara uniknya mengajar ngaji lewat siaran live TikTok teman Pro 2. Jadi dengan gaya yang santai, interaktif dan dekat dengan anak muda, Fai berhasil menghadirkan ruang belajar Al-Qur'an yang ramai banget diikuti sampai belasan ribu penonton dalam sekali live. Lewat kontennya itu teman Pro 2, Fai juga membuktikan kalau media sosial bukan cuma tempat hiburan, tapi juga bisa jadi ruang berbagi ilmu dan menyebarkan kebaikan teman Pro 2. Nah, banyak warganet juga mengaku merasa lebih nyaman belajar mengaji karena pembawanya yang ringan dan mudah dipahami. Keren banget sih ini Kak Fai ini, teman Pro 2. Kamu misalnya penasaran, kamu bisa cek aja live TikToknya atau mungkin kamu bisa cek aja Instagramnya teman Pro 2, It's Butterfly Fly atau Fai ya. Pokoknya buat kamu jaga pindah frekuensi. Habis ini Aldi akan balik lagi dengan informasi lainnya yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti.